Ini dimana saja Anda berada. Ada ubi, ada batas ya. Mari serangkan perjumpaan kita di Rentang Melayu Pro Satir Batam edisi hari ini 41 tengah kita dengan Warta Berita Darah. Dan terus bersama Andigo dan Digo yang nanti bersama hari Liga Tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak sudah bergabung, baik yang di Batam, di Johor, di Singapura dan juga dimanapun Anda berada. Selamat tengah hari, selamat menjemput selera. Salam untuk keluarga dan juga untuk orang-orang tersayang. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jeffreddin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Bendahara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Dan saya juga ada program Jumat Agung Grand Center yang kemarin langsung diresmikan oleh Pak.
2: MPLS tidak bermaksud Anda melakukan perpeloncoan sehingga panitia.
0: Mengawali warta berita pada kesempatan siang ini, kami sampaikan sari berita. MPLS wajib mengedepankan kegiatan edukatif peringatan Hari Anak Fasilitas Anak Tanpa Diskriminasi. Warta berita semakan selengkapnya edisi Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Warta berita yang pertama, seluruh sekolah di Batam yang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah wajib mengedepankan kegiatan edukatif dan tidak boleh ada praktek perpeloncoan dalam bentuk apapun. Nurul Mahfud melaporkan.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momentum penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, serta membangun hubungan yang baik dengan guru maupun sesama siswa. Kegiatan ini diharapkan mampu membantu proses adaptasi siswa sehingga mereka merasa nyaman dan siap mengikuti kegiatan belajar mengajar. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution menegaskan, MPLS harus dijalankan sesuai tujuan utamanya sebagai sarana pengenalan lingkungan sekolah, bukan menjadi ajang perpeloncoan. Ia menilai seluruh satuan pendidikan perlu memastikan setiap rangkaian kegiatan berlangsung secara positif, menghormati martabat peserta didik, serta bebas dari tindakan yang berpotensi menimbulkan intimidasi maupun kekerasan.
2: MPLS tidak bermaksud hendak melakukan perpeloncoan, sehingga panitia ataupun Bapak Ibu Guru beserta mungkin senior ya, senior di lingkungan sekolahnya, tidak boleh menggunakan cara-cara yang bersifat fisik ya, kekerasan, apalagi yang bersifat perundungan, dan tidak perlu aneh-aneh ya menyuruh anak-anak kita itu di lingkungan sekolahnya. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak baru itu, para murid baru, dikenalkan bagaimana budaya di sekolah.
3: Surya Makmur Nasution mengungkapkan pelaksanaan MPLS juga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai disiplin, toleransi, dan semangat kebersamaan sejak hari pertama siswa memasuki lingkungan baru sekolah. Karena itu, pelaksanaan MPLS harus mengedepankan nilai-nilai edukatif, pembentukan karakter, serta suasana yang aman dan menyenangkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Peringati Hari Anak Nasional 2026, Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi kebutuhan anak guna menjamin hak belajar tanpa diskriminasi dan juga mendukung partisipasi aktif siswa. Bedianto melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kota Batam menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan posyandu seiring transformasi posyandu menjadi integrasi layanan primer. Hal itu disampaikan Staf Kesehatan Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batam Muhammad Fadli dalam dialog di RRI Batam kemarin. Menurutnya sejak tahun 2023 sampai saat ini, posyandu berstatus sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau LKD seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, warga, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Di era transformasi layanan kesehatan primer ini, posyandu diarahkan untuk menyediakan layanan berstandar bagi masyarakat berbasis siklus hidup, yakni mulai dari ibu hamil, ibu menyusui atau nifas, bayi balita, anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, serta usia dewasa dan lansia. Hal ini menurutnya diperkuat dengan kegiatan kunjungan rumah oleh kader yang dilakukan secara terencana.
5: Sekarang posyandu itu sudah bertransformasi namanya dengan posyandu integrasi layanan primer. Jadi yang dimana sasarannya adalah itu seluruh siklus hidup. Mulai dari balita, ibu hamil, usia produktif, remaja, sampai dengan lansia. Pokoknya dari semua rangkaian siklus hidup. Untuk transformasi layanan primer di posyandu ini sejak dimulai dari tahun 2023 akhir kemarin, nah, sampai dengan saat ini. Jadi posyandu di Batam sudah melayani sesuai dengan semua siklus hidup.
4: Muhammad Fadli juga mengatakan bahwa pelayanan di posyandu bersifat promotif dan preventif, diberikan secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan sosial dasar kepada masyarakat. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Ada masih mendengarkan warta berita daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, BP3MI Kepulauan Riau terus menyiapkan berbagai program untuk mencetak pekerja migran Indonesia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja internasional. Di antaranya melalui program Desa Migran Mas dan juga SMA Global. Faik Iqbal Muzaki melaporkan.
6: BP3MI Kepulauan Riau terus menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi calon pekerja migran Indonesia. Salah satunya melalui pengembangan Desa Migran Emas dan program SMK Go Global. Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombespol Imam Riyadi mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI dalam menciptakan pekerja migran yang kompeten, terlindungi, dan siap bersaing di pasar kerja internasional.
1: Nah, yang kami juga sudah ada program Desa Migran Emas. Ada 4 Desa Migran Emas yang sudah kami canangkan, Pak. Ada salah satunya Telusasa, ada juga yang ada di Bangke, di Karimun. Ada juga kami program SMK Global. Jadi kami SMK-SMK yang lain sudah kami lakukan pendataan, pemetaan. Alhamdulillah tahun ini kami juga sudah menyiapkan suplai. Kurang lebih ada 2.400 ya, yang akan kita siapkan di tahun 2026 ini. Dan selain itu juga kami ada program Jumat ada Migran Center yang kemarin langsung diresmikan oleh Pak Menteri, yaitu di Politeknik di Batam dan Batam Tujuh Politeknik.
6: Selain memperluas akses informasi mengenai peluang kerja di luar negeri, program tersebut juga diharapkan mampu mempersiapkan calon pekerja migran sejak dini melalui pembinaan, pemetaan kompetensi, serta peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, menyambut baik berbagai upaya peningkatan kapasitas calon pekerja migran, termasuk melalui pengembangan materi literasi keuangan.
7: Harapan kami melalui ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat, sehingga hasil kerja luar negeri dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan pada keluarga dan kehidupan setelah kembali ke Indonesia.
6: BP3MI Kepulauan Riau berharap berbagai program tersebut mampu melahirkan lebih banyak pekerja migran Indonesia yang memiliki kompetensi, siap bekerja melalui jalur resmi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga setelah kembali ke tanah air. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan pesatnya pertumbuhan data center di Malaysia sempat menjadi sorotan dunia. Malaysia digadang-gadang sebagai hub data center baru di Asia Tenggara, menggantikan posisi Singapura. Dan setelah beberapa tahun menikmati aliran investasi asing yang datang bertubi-tubi, Malaysia akhirnya menghadapi krisis baru. Negara tetangga RI tersebut menghadapi protes besar-besaran terkait dengan komplek data center di ujung selatan Johor. Situasi ini menempatkan kawasan Asia yang sedang berkembang pada posisi yang kurang lebih sama dengan industri data center di negara maju seperti Irlandia, Belanda, dan juga Singapura. Beberapa tahun yang lalu, saat pertumbuhan industri yang sangat pesat mulai memicu kekhawatiran mengenai perebutan sumber daya air dan juga listrik dengan sektor rumah tangga serta pertanian, negara-negara tersebut juga menghadapi dilema yang sama. Kedepan proyek-proyek data center baru di Johor wajib menunjukkan sumber pasokan listrik mereka dengan energi terbarukan yang kian menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan persetujuan. Akhir tahun lalu, pemerintah negara bagian tersebut mengumumkan larangan menyeluruh terhadap dua kategori data center yang sangat boros air. Masing-masing adalah data center yang membutuhkan hampir sekitar 50 juta liter air per hari, setara dengan kapasitas 20 kolam renang ukuran Olimpiade. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
8: Berita olahraga hari ini, pendengar, kita mulai dari panjat tebing. Atlet muda panjat tebing Indonesia, Arkana Cikal Damarwulan, mengukir sejarah dengan berhasil menembus babak final nomor boulder U17 pada World Climbing Youth Championship 2026 di Arco, Italia. Hal ini menjadi kali pertama atlet Indonesia mencapai final nomor boulder di ajang dunia kelompok usia. Chika lolos ke final setelah menempati peringkat ke-6 semifinal dengan nilai 69,5. Di babak final, ia finish di posisi ke-7 dengan skor 19,9. Sementara gelar juara diraih atlet Jepang Kazuki Nakata. Pelatih tim Indonesia Amri menyebut pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia kini mulai mampu bersaing di nomor boulder yang selama ini didominasi negara-negara Asia Timur dan Eropa. Selain Cikal, atlet Indonesia Hadan Malik Bak Muhibar juga sukses mempersembahkan medali perak pada nomor speed U19 putra. Keberhasilan ini menunjukkan perkembangan pembinaan panjat tebing Indonesia yang kini tidak hanya kuat di nomor speed tetapi juga mulai kompetitif di nomor lead dan boulder. Prestasi tersebut diharapkan menjadi bekal penting bagi atlet muda merah putih untuk menghadapi kejuaraan dunia di multi-event internasional di masa datang. Berita selanjutnya pendengar dari dunia balap mobil. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton masih menjadi pemegang rekor peraih pole position terbanyak di satu sirkuit dalam sejarah Formula 1. Juara dunia 7 kali itu telah mencatatkan 9 pole position di sirkuit Hungaroring, Hungaria yang hingga kini belum mampu disamai pembalap lain. Selain Hungaroring, Hamilton juga mengoleksi 8 pole position di sirkuit Albert Park, Australia. Catatan tersebut melampaui rekor legend Brazil Ayrton Senna yang meraih 8 pole di Imola serta Michael Schumacher dengan 8 pole di Suzuka, Jepang. Menjelang Grand Prix Hungaria 2026, Formula 1 kembali menegaskan dominasi Hamilton di Hungaroring sebagai salah satu pencapaian paling bersejarah dalam olahraga ini. Meski kini membela Ferrari, Hamilton tetap menjadi salah satu pembalap paling sukses dalam sesi kualifikasi berkat kecepatan satu putarannya yang konsisten. Grand Prix Hungaria sendiri dikenal sebagai salah satu balapan paling menantang di kalender Formula 1 karena karakter sirkuit yang sempit dan minim peluang menyalip. Karena itu, posisi start terdepan atau pole position sering menjadi faktor penting dalam menentukan peluang meraih kemenangan di lintasan Hungaroring. Berita terakhir pendengar dari dunia tenis. Tim Nasional Soft Tennis Indonesia terus memantangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Fokus latihan saat ini diarahkan pada peningkatan kondisi fisik, penyempurnaan teknik, serta penguatan mental bertanding agar atlet siap menghadapi persaingan dengan negara-negara unggulan Asia. Komite Olimpiade Indonesia atau KOI turut memantau langsung pemusatan latihan nasional di Jakarta untuk memastikan program berjalan sesuai target. Sebelumnya, tim Merah Putih telah menjalani uji coba internasional di Incheon dan Suncheon, Korea Selatan dan berhasil membawa pulang 3 medali perunggu. Sekretaris Jenderal PP Persatuan Soft Tennis Indonesia, Buyung Wijaya Kusuma mengatakan, semangat dan disiplin atlet terus meningkat. Sementara itu, pelatih kepala sektor putri, Gularso Mulyadi, optimis hasil evaluasi dari uji coba di Korea akan menjadi bekal penting untuk meningkatkan akurasi pukulan, strategi permainan, dan performa fisik atlet. Asian Games 2026 akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk menunjukkan daya saing di cabang soft tennis. Dengan persiapan yang semakin matang, tim nasional diharapkan mampu bersaing di perebutan medali dan mengharumkan nama Indonesia di tingkat Asia. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian dengan informasi dalam warta berita RRI Batam. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. MPS wajib mengedepankan kegiatan edukatif dan juga posyandu sudah bertransformasi menjadi integrasi layanan primer. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam, dan untuk menyimak sejumlah informasi dalam lintas Batam sore, Anda dapatkan informasi-informasi resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami Instagram Prosatir Batam di 0811 778 1051. Dan mewakili tim redaksi Murtiga, saya Ariel Arikaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Assalamualaikum. Jangan sampai tiga kali dari Nabila Gomez ya, mengantarkan kita ke 36 menit waktu lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda terus setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura ya. Selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Batam di Goda, di Goyang Dangdut, dangdutnya Indonesia ya. Oke, kita cek di 463-51 dan juga di 0811-778-1051 untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin berdangdut ria di Pro 1 Batam edisi 26 Juli 2026 ya. Langsung kita buka di 463-51 dan juga di WhatsApp 0811 untuk Anda para pendengar Pro 1 yang ada di Batam, di Johor, Singapura, dan juga yang dari wilayah Tanjung Balai, Karimun, dan sekitarnya. Di Goda, selamat siang. Halo-halo.
1: Goyang
0: dan alhamdulillah, jauh masuk ya. Sudah macam tahu pula dah saya siapkan tadi hamdannya, tapi orangnya pasti minta yang lain.
1: Hamdan
0: deh. Lagi hujan-hujan. Oh. Apa tuh, Kak Aisyah?
1: Bukan hamdan lagi.
0: Apa sekarang?
1: Bunda Rita.
0: Oh, Bunda Rita. Oke deh.
1: Yang Bunda Rita ini lagu deh, Buaya.
0: Buaya, payah ya.
1: Itu.
0: Oh, lagu udah ganti. Saya tak tahu saya. Allah Akbar, ada pakai Buaya, payah ya.
1: Itulah, Buaya jadi dia kan. Okay. Banyak di pantai
0: deh. Oh iya. Buaya lupa ya.
1: Itu Buaya lupa tak aku, yang Buaya bendang.
0: Oke, okay, kita dengan Buaya ya. Ingat, ada saya bikin promo tentang Buaya deh emang. Tapi jarang orang minta lagu ini. Oke deh, kita putarkan ya, Buaya ya. Oke, siap, silakan Kak Aisyah. Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat ya. Udah bisa didengar ya. Udah bisa didengar radio Sawang. Alhamdulillah. Makanya minta Buaya ya. Oke, siap.
1: Salam buat
0: Mas Pura
1: juga.
0: Oke. Terima kasih. Amin ya Allah, amin. Amin, amin ya Allah, amin.
1: Pak Haji Gemo itu.
0: Pak Haji Gemo, apa kabar Pak Haji?
1: Buat Iman 10. Buat apa lagi ya? Buat Atuk Nikah Kawin.
0: Atuk Nikah Kawin.
1: Buat Mas Surah, jangan banyak sangat makan
0: hijau pedak, Nak. Kembung. Ini kembung perut. Angin kencang.
1: Buat Mama Ella juga.
0: Mama Ella.
1: Buat Nirmala, satu keluarga.
0: Betul.
1: Buat siapa lagi dalam untuk asyik dia, anu orang. Buat
0: siapa?
1: Buat kata untuk semua.
0: Kata untuk semua, Kaisa. Terima kasih, salam untuk abang. Waalaikumsalam. Jauh ya. Dari Sawang minta Buaya ya. Jadi kita hantar P-Hour ya. P-Hour. Buaya. Nanti aja sebanyak-banyak ya. Okay, 463-51 di Goda, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Monik, silakan.
1: Sekiranya tadi tak masuk Bang.
0: Oh, tak masuk. Oh, oke deh, siap.
1: Lagunya
0: apa tuh, Monik?
1: Lagu Jejaka India. Lah.
0: Jejaka India. Oke, siap. Oke, silakan. Salam-salamnya.
1: Oke, salam
0: pertama buatnya
1: Bang Arif.
0: Oke. Amin. Ya Allah, amin.
1: Amin ya Allah.
0: Ke
1: rumah
0: Bang Aril. Bila ke
1: rumah.
0: Oh, siapa Banteni? Abang Awang.
1: Bang Awang itu orang pengagas.
0: Saudara Bang Amri ya, ada suara dia.
1: Salamnya pertama tadi Bang Aril udah kan.
0: Oke, deh siap.
1: Salamnya buat nekat dan pemuda ini. Salam sebesiannya.
0: Oke.
1: Salam sebesian.
0: Oke.
1: barusan tadi ada Kak Aisyah tuh, kayak selalu Kak.
0: Kak Aisyah.
1: Kak Mas Tura, Kak Mas Bidang, Kak bersama Bunda, Kak Imun, Mak Dino, Mak Leni ya.
0: Oke.
1: Kak katanya. Mak Dio, Mak Boy, Kak Rinku, Nenek Kembar, Mak Iman ya. Ada Kak Usu Amri. Lagi dengar katanya nih. Ada Bang Suwardi, kirim salam buatnya Bang Ari.
0: Oke.
1: Itu buat Nak Uni Desi, Mak Jamila, Kak Jamila, terus Bang Iman. Baiknya kalau kata RT memang iya sih.
0: Iya sih.
1: Kasih orang lain lagi lah.
0: Oke. Okay.
1: Ayam putra langsung ya Bang.
0: Siap.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Morning, Abang Tini juga sehat selalu ya. Ada juga yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811 dan juga bisa follow di area TikTok ya. Kita akan coba baca lagi dan kita buka lagi di 463351 di Goda di Goyang Dangdang Dunia Indonesia. Selamat siang, halo halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Rita ya. Rita Sakira ya. Jauh-jauh dari Sawang minta buaya sini ya.
2: Ini minta kura-kura dalam perahu.
0: Apa lagu siapa? Kura-kura?
2: Lesti.
0: Oh, kura-kura dalam perahu, Lesti. Terbaru ya. Oke, siap. Banyak macam judul lagu ya. Siap.
2: Ini nyampaikan salam Rubiah.
0: Oi, Kak Rubiah, apa kabar, sehat?
2: Sehat, dia nak ajak pergi itu pergi studio kata dia.
0: Oh, ajalah kalau malam minggu kau oke, mak oke. Turtle in boat, kura-kura dalam perahu.
2: Malam tak boleh, kami datang siang.
0: Iya, datang siang ya. Tadi aturannya ya, hari minggu ya.
2: Iya, dia baru nelpon ni. Kita nak pergi situ.
0: Iya, kalau tidak tadi kita putar buaya. Tapi tak apa, kita buat kura-kura tak apalah ya.
2: Kura-kura. Salam ya, salam.
0: Okey.
2: Salam buat Adil, semua
0: sehat selalu. Terima
2: kasih selalu.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah.
2: Nanti nanti acara dekat Batam, nanti bulan 8 datang sini.
0: Insyaallah, saya resmikan kan Batam Pita.
2: Bukan, acara itu, acara 17-an.
0: Lomba pacu jalur ya. Okey, siap.
2: Ya, pacu jalur. Okay. Untuk Iman, untuk Nirmala, untuk Benego, untuk Prabu Bangkit, Si Mustafa, Andi, Roy, Roni, Amira, Pak Gumes, apa lagi? Melati. Jamila
0: yang tak sebut, dia tunggu dia, radio dah dengar.
2: Bukan, nanti tak kasih rambutan.
0: Tidak, dia nunggu. Takut nanti kalau sore mati lampu, tak dengar lagi dia.
2: Radio pakai antena, jauh pasang antena. Untuk Muslimin.
0: Tak dengar Muslimin. Merajuk dia, tak dengar.
2: Apa tu, untuk Uni Desi, Mama Dewi, Nenek Peggy, Nenek Karin, Nenek Kembar, Nenek Aswa, untuk spesial untuk Kak Nimar
0: Kak Darat tu kat laut tak tahu ya. Okay.
2: Tak, dia kat darat, dia tak ke laut.
0: Oh, tak ke laut dia.
2: Dia tak bisa jalan kaki-kaki.
0: Kat laut ada buaya, hati-hati.
2: Untuk semua yang ada di Parit Mawar.
0: Parit Mawar, hai Parit Mawar.
2: Yang di Batam Lestari. Oh iya, untuk ini Rel, untuk siapa? Mak Saharu. Maknya Saharu selalu dengar radio.
0: Dia cari Pak Indra.
2: Dia dengar aja tapi dia tak pernah telefon.
0: Mak Saharu ya. Okay. So, makasih Mak.
2: Untuk Ibu Hasanah lah, untuk cakap Mak Saharu.
0: Oh, Ibu Hasanah. Oh, Ibu Hasanah. Gerek babu, DC-DC ke.
2: Untuk yang ada di Karimun, yang ada Tanjung Batu, yang ada di Meranti, Selat Panjang. Di mana saya berada. Dengan ucapan, semoga sihat selalu. Selalu, semoga radionya.

0: dari rumah lah, siapa lagi dari abang lah. Oh.
1: Jelak tak lagu kita orang ni cara?
0: Mana lah jelak, kita versi-versi bagus lah.
1: Takut orang jelak.
0: Aku sayang kamu, kamu sayang aku, bukan itu lagu dia.
1: Itu mati yang ayam. Apa khabar?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Ani. Kak Ani sehat?
1: Ha?
0: Kak Ani sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Normal tak sehat? Normal tak sehat?
1: Normal tak tahu, kata makan cempedak buat
0: sembuh. Itulah, makan cempedak di biji dia tu isi ni.
1: Makan cempedak.
0: Okey, siap. Salam-salam silakan.
1: Salamnya untuk ini ya, yang dek kami yang sayang.
0: Oh, yang tersayang pastilah.
1: Ha. Mah pangah nanti tu, pangah mah. Pangah nak kat diri nan, nak kat dia sayang dek dia. Ah, untuk pangah ya, pangah dengan bonda ya.
0: Okey.
1: Untuk apa tu cik ya?
0: Tok cik juga.
1: Di Palang, Mak Sun ya. Tak selalu lama tak jumpa.
0: Ya betul.
1: Yang di mana tu? Iman dia, Iman
0: tadi ya.
1: Aisyah, yang di Batam apa? Ayam berkokok dengan ubun-ubun ya. Anu Ina, dia pun nama kiu-kiu.
0: Oh, Kak Sarina kiu-kiu.
1: Baru dia sedap nak.
0: Dia penyanyi dulu, penyanyi dia.
1: Kak Ani penyanyi juga, tapi ganteng. Rel, ada bola, ada buru kan?
0: Ha?
1: Bola.
0: Anu dah masuk final belum?
1: Ha?
0: Dah masuk final?
1: Belum, baru nak mulai.
0: Oh, nanti udah nak final lah nanti, bagus, ramai.
1: Laki Kak Ani main juga di kipar.
0: Oh, kipar?
1: Tak ada, betul.
0: Oh, tak masuk-masuk lah bola ya.
1: Itu.
0: Okey.
1: Untuk arah atau keluarga. Untuk Norman dengan Pak Usul Amri ya.
0: Okey, siap. Waalaikumsalam, Kak Ani. Terima kasih, Kak Ani. Sudah bergabung bersama kami ya. Aku sayang kamu ya. Okey, siap. Di 463351. Di belakangnya Kak Ani, silakan. Di 463351 ya. Atau saya bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp ya, boleh ya. Okay, dah banyak sangat, nanti terlupa pula, terselit-selit. Kita awali dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abang Saiman ya, request lagunya Doa Suci dari Imam. Salamnya untuk Bang Salih, kemudian Monik Mantoha dan juga Putra Rangsang Sekarwangi, Mas Prabu, Bang Salih, dan juga untuk Jaga Suara Koko Ayam, dan juga untuk Syakira. Ini Syakira ya, Mak Fajar, dan juga untuk Pare, orang Pare 100 dengan ucapan selamat mendengarkan. Terima kasih Ariel, terima kasih kembali untuk Bang Saiman ya. Kemudian di belakangnya Bang Saiman ada Cik Asnah, request lagunya SMS dan Saputa tadi. Salam untuk Moni, Bang Terni, Mas Lidar, dan juga untuk Dani Sri, kemudian juga Lukas, Kak Fah, Sarina, Kapten, dan juga untuk Pak Cik Mustafa, dan juga untuk Bang Ributon, Mas Prabu, dan semua pendengar Pro 1 Air Batam ya. Dapat salam dari Kaknya Cik Asnah ya, Cik Asnah ya. Ada Yani di Seberas, terima kasih sudah bergabung sama Pro 1 Air Batam. Salamnya untuk Mancu, untuk Kinara, untuk Iman, untuk Syur, dan juga untuk Silisda, Lisa, dan juga untuk Mina. Semua pendengar Pro 1 Air Batam, untuk mana terima kasih. Terima kasih kembali. Di belakangnya ada Bulefa, request lagunya Mati-matian, dan saya putarkan tadi dari Mahalini. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Fegi, dan juga untuk Mak Dia, Bu Asri, dan juga Mama Haji, Wak Normi, Pak Mor, Kak Mila, kemudian juga ada Gafar, dan juga Uni Desi, Monik, dan juga untuk Putri Cantik, Melati, Mustafa, salam satu untuk semua yang okay. Kemudian ada Bang Abenego, salam juga untuk Nek Karin, kemudian juga Nek Kembar, Nek Syakira, Bang Iman, dan juga untuk Cik Malina, Monik, dan juga untuk Kak Fat, Kak Jamila, Desi, dan juga untuk Mastura, Mas Tidar, Gafar, Putra Rangsang, Kak Syam, Mak Jihan, dan juga untuk Mama Dewi, Sukarwangi, dan juga untuk Nek Jasmine, ya, Kak Aisyah, Karaha, Biti Lafia, dan juga untuk Nek Fegi, okay. Kemudian ada Tok Cik, salamnya untuk Abang Abid, kemudian juga untuk Cik Mus, Ibu Ti, Kak Sarina, Nur Bikris, Bang Tohan, dan juga untuk Bang Saimi, Udin Buton, dan juga untuk Bang Mael, Bang Kumis, Bang Gafar, Mak Alina, Cik Kunorman, dan juga untuk Mak Fajar, Mak Leni, Kak Rempong, dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda mantap, mantul, mantap betul dari Pak Usu Amri di Tanjung Batu ya. Okey, DJ dari Pak Usu Amri di Tanjung Batu. Kirim salam untuk Kak Ana, Kau Tujuh, Ani, Roma, kemudian juga ada Nirmana, Maharaja, Mama Fajar, kemudian Mastura, Puan Lina, Penyalai, Monik, Uni Desi, dan juga untuk Datuk Jibrindo di Batam. Okey, siap. Kemudian di belakangnya ada Mak Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoyang dangdut mantul mantap betul. Apa kabar ya? Kabar sehat Mak Kun? Mak Kun sehat ya. Salamnya untuk Nek Kembar ya. Pertama Bu Ari.

Saya selalu nano-nano, boleh Pak Abinigo, Pangalang, Pak Alang, dan juga untuk Pak Angah, Monik, dan juga untuk kasarnya QQ, Raha, kemudian juga Kapten Syam dan semua. Request lagunya Cerajana. Oh, Cerajana ya. Jambi Monitor, terima kasih Kak Ika, semangat buat Bang Ariel, saya selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Mas Linda, thank you. Selamat siang di Koda, salam untuk Nek Kembar, Nek Fiki, dan juga Nek Karin, Mak Dia, Monik, dan juga untuk Mama Azi, Abang Boy, dan juga untuk Bang Iman, Mak Dewi, dan juga untuk Kak Fah, Ika Jambi, Bang Udin, Udang Galah, Bang Haji, dan juga Pak Ngah, Grup Nano, lagunya Memandangmu. Terima kasih. Radio RRI beberapa hari ini tak dengar. Oke, karena memang ada beberapa gangguan di elektrik kita nih, Kak Mas Lia. Insyaallah hari ini dah oke. Jadi bisa memantau terus Pro Satir Batam. Salam untuk Sekarwangi dan juga untuk Asna. Terima kasih. Kemudian Demonik tadi, terima kasih. Salamnya untuk Rahma, Ika, Sekarwangi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Oke, kita akan coba nanti hadirkan lagu-lagu pilihan terbaik Anda di Pro Satir Batam. Kita hadirkan yang satu ini di Pro 1 untuk kawan-kawan di Parade 100 ya. Ada Doa Suci.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 101,1 RRI Batam, kita berada di Cek Fakta untuk edisi 26 Juli 2026. Informasi tentang Presiden Prabowo bakal mengubah IKN menjadi markas besar TNI adalah kabar hoax. Di mana penjelasannya beredar di media sosial Facebook, sebuah gambar berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo ingin mengubah fungsi ibu kota Nusantara menjadi markas besar Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Unggahan tersebut disertai narasi info politik Prabowo menolak impian Jokowi pindah ke ibu kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan kota atau ibu kota tersebut ke IKN, dan faktanya klaim tersebut tidak benar setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Prabowo ubah IKN jadi markas besar TNI ke kolom pencarian Google. Ditemukan artikel kumparan yang berjudul TNI bersiap untuk pindahkan markas besar ke IKN. Dalam artikel tersebut dijelaskan jika TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN, namun pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer TNI, dan sejauh ini tidak ada bukti pernyataan resmi Presiden Prabowo jika dirinya batal menjadikan IKN sebagai ibu kota dan memilih untuk menjadikan markas besar TNI. Justru dalam salah satu artikel Tempo.com, Presiden Prabowo menegaskan jika IKN siap menjadi ibu kota kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda, dan juga untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate dan juga terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kembali 1,1 FM Jejaka India dari Evo Vonita untuk Anda mengantarkan kita ke 21 menit dari 14 waktu Indonesia Barat Jejaka India ya. Oke, siap. Nanti kita cari darah India ya. Oke. Silakan di 463301 dan juga di WhatsApp 0811778101. Terima kasih juga yang sudah bergabung ya. Ada Kak Mas dari tadi, terima kasih. Ada Kak Ika di Jambi, terima kasih. Mak Kun juga lagu udah kita putar ya. Cirayana. Silakan di 463301 nih, Peggy, apa kabar, Mai?

0: ini. Oke, Digoda selamat siang.
1: Halo Digoda, Digoyang Dangdut mantap.
0: Oke, mantul mantap betul Bang Putra. Siap. Pilihannya apa, Bang?
1: Tadi satu, ini satu.
0: Oke, alhamdulillah masuk hari ini ya. Oke. Siap. Kalau begitu apa lagunya, Bang?
1: Uang aja kita bersyukur, benar ya?
0: Alhamdulillah.
1: Jangan berupa uang aja kita bersyukur.
0: Banyak rezeki tidak berupa uang aja tapi kesehatan. Lagunya yang betul?
1: Tapi ini mengenai ada sebut-sebut India-India juga nih.
0: Betul.
1: Kita pindah lagu boneka India lah.
0: Boneka
1: India-India kan untuk Kapten Sam tu.
0: Oke, siap. Oke.
1: India-India kan khusus untuk dia.
0: Boleh siap.
1: Kita carikan boneka India.
0: Boneka India. Boleh, siap.
1: Kita ucapkan buat Kapten Sam, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
0: Siap. Amin.
1: Dilancar segala urusannya.
0: Amin.
1: Juga buat Monik, selamat panjang umur. Mudah-mudahan sehat selalu berserta suami dan anak-anak ya.
0: Oke.
1: Yang ditinggal juga buat Wak Normi, Kak Mila, buat Jemilah di Guntung, Jemilah di Penyalai, Kak Juliana, juga buat Mama Lina dan Mama Leni, Mama Nenek Segi, Nenek Aswan, Nenek Syakira, juga buat Ika Jambi beserta Tiawan ya, juga buat Betty Lafia juga, buat Densa, juga buat Kak Raha, juga buat Nenek Karim, juga buat, tak lupa juga buat Long Asri ya.
0: Long Asri betul.
1: Saya baru kenal dengan dia ni, baru dapat nombor telefon dia. Terima kasih Kak.
0: Okey, Long Asri.
1: Ada kakak saya semua tu ya. Dan tak lupa juga buat Ariel kita ni.
0: Terima kasih Bang Putra.
1: Tambah canggih selalu.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah.
1: Terima kasih oleh Allah, banyak
0: amin.
1: Diberi kesehatan jasmani maupun rohani.
0: Amin ya Allah, terima kasih Bang doanya. Terima kasih, tunggu lagunya. Waalaikumsalam ya Putra Rangsa dengan boneka India. Boneka cantik dari India, boleh dilirik. Tak gitu juga lah deh. Tak sengal-sengal gitu juga ya. Panam 3.51 di Gunda selamat siang.
2: Halo, selamat siang kembali, selamat
0: siang. Kak Norma, waalaikumsalam. Ada sedikit gangguan ya, sekarang tak ada lagi gangguan ya. Tak bisa dengar ya.
2: Tak ada ganggu, banyak ayat dua.
0: Oke.
2: Apa tu, kanan tu pusing, pergi ke lagi.
0: Betul ya.
2: Tapi nak dapat tu, kenapa?
0: Siapa?
2: Normal
0: di pejabat. Iya, betul. Mantap ya. Jembalang-jembalang lari semua. Alhamdulillah sehat. Oke. Okay.
2: Sampai apa sampai nak nyanyi tak dapat dengan Bang Aren dan Mak Kun.
0: Jangan di jangan tidak aja.
2: Kata normal kata kurang diri tu Bang Aren. Itu kalau
0: masuk pula Mak Kun tu memang ada ngancam memang di beberapa periode kan. Oh, kuasa saya masuk kena lagu anu wajahmu apa bulan itulah pokok lagu dia.
2: Lagu apa Mak Kun? Lagu dalam air ku terbayang lagi.
0: Dalam air. Okey Kak Norma, apa lagi kita Kak?
2: Lagu dia apa ya? Jadi lupa saking kan ingat lagu
0: itulah lagu dia.
2: Ini bang, pasrah tu bang.
0: Pasrah ya, okay.
2: Memang berserah.
0: Pasrah, okay siap. Salam boleh silakan.
2: Lanjutkan salam yang pertama kali buat Bang Aril lah ya.
0: Okay.
2: Bareng sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Selalu ya, di samping buat kita seperti itu gitu lah Bang Aril.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Bagi tu buat kawan-kawan kita. Bukan kawan-kawan. Terus yang ditanya waktu kecil-kecilan ini ada Pak Usamri tadi. Semoga okay. Pak Usamri sehat selalu.
0: Amin.
2: Sehat selalu. Dan buat Kak Ana, buat Bang Atan ya. Selalu dalam hari. Tapi kami lupa ya. Bukan lupa banyak nak Bang Ana nak sebut. Kadang lupa kopi Bang Ana tu yang bantu. Semua tahu sendiri.
0: Okey.
2: Dan terus buat siapa lagi nih kembar kita Long Asri, semoga Long sehat selalu. Kami ni apa Long? Kami tak bisa dihubung tu. No, kami susah lagi. Ada kesalahan Long ya. Ini dah diperbaiki nanti kan, Long.
0: Oh, dah diperbaiki ni.
2: Iya, baik aja. Oh, dah pandai kerja konten. baik tak bayar bang.
0: Insya.
2: Terus buat ni siapa tu bang? Pak Ngah.
0: Pak Ngah
2: dan Bunda. Pak Ngah dan Bunda. Harun hari-hari di Pelajang kan. Kalau cikgu sahabat hari-hari
0: bola, hari-hari main bola, hari-hari main bola ya. Hari-hari tidur.
2: Susah ke gitu. Baik, terima kasih. Jangan marah kena jual. Buat bang abis nego kita ya, bang kisah kita terus ada siapa Mas Prabu?
0: Mas Prabu, betul.
2: Buat Andi, buat Pak Mur kami lah buatnya. Itu bapa kami ya. Bapak Tuhan tak maaf kalau tak bisa menghubungi kami. Nanti kami atur lagi ya. Nomor yang satu tu. Nomor yang satu lagi Pak. Ya apa-apa. Mungkin mikrofon kan tak bisa. Mak Limah juga ya. Pak Fauzi, Mama Iman, Nuk Aziz. Buat Mak Dinda kat Pat Mawasi kita ya.
0: Okey, siap.
2: Buat Kajang Tulah tu, Kak Juliana. Terus buat ini lah. Yang dipindang tu siapa Kak Sekarwangi?
0: Kak Sekarwangi.
2: Mak Hitam.
0: Mak Hitam.
2: Betul lah tu Mak Belian tu, Al Yasmin tu, Nenek Yasmin bang.
0: Yes, dah, ya. Yeah. Nenek Yasmin.
2: Tak. Kak Belian kami panggil dia. Jadi salam sihat aja lah semua.
0: Okey, siap.
2: Lagi mendengar tadi Pro 1. Cerita lu lah bang ya.
0: Okey.
2: Jadi itu aja lah.
0: Okey, Kak Nurmati tunggu lagunya.
2: Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Kak Nurmati, terima kasih. Karena kawan tujuh. Bunda Rudia, yuk lama tak dengar sama bunda ya.

0: Kawan-kawan diuntungkan, kawan yang ada di Kak Belaras ya, di FGI, di BRS, dan juga yang ada di Pelangeran, di Penjuru, di Igal, dan juga di Mandah ya, mendengarkan siaran kami. Terima kasih. Kemudian juga untuk Bunda Maya juga, Bang Ali juga, sehat selalu yang pasti ya. Kemudian juga Bang Zainal ya, kawan-kawan yang ada di Kak Moro semua ya. Kak Puspa apa kabar, Mama Bella, Mama Mia juga, terima kasih. Kak Aisyah tadi dah masuk ya. Oke, kemudian juga ada Bang Boy, Bang Iman. Apa kabar juga Bang Amri, Bang Gafar, Tu Enki bersama Bunda ya. Ada Kak Jamila, thank you ya, Mak Jihan, Mak Endah ya. Kemudian juga ada Kak Sam, apa kabar Kak Sam, senyum Kak Sam ya. Semangat, semangat, semangat ya. Abang Untuk juga, bubuan-bubuan yang ada Penyala ya, Nekmar juga ya. Kawan-kawan di Batam Lestari, kawan-kawan di Sekupang, kawan-kawan yang ada di Kak Bulang ya. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam di kesempatan siang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Noy hadir, salamnya buat Besan ya, Sunaryati, Pak Suhaimi, Mak Kun, Mbak Wi, Monik, dan juga untuk Mama Dewi, Mama Linda, Mama Azi, Bang Gapar, Bang Iman, Pak Uslimin. Salam satu untuk semua Rir. Selamat bertugas ya, jangan lupa makan ya, jangan lupa makan ya. Tambah-tambah Mama Dewi apa kabar, dikenang ya. Kemudian juga untuk Kak Sarina QQ, Kak Rasmiwati, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang, sehat Bang?
1: Sehat Bang Ari.
0: Abang Udi, siap.
1: Siap aja Bang Ari.
0: Oke Bang Udi, silakan. Oke, ada pilihan?
1: Lagunya itu Kanor masa
0: dia. Oke, siap Astra ya. Oke.
1: Sampai hati Kanor udah 2 hari lupa Udin Butor.
0: Tak disebut nih. Memang ya. Sampai hati. Sampai hatimu. Nah, kena buta lagu tuh. Oke, Bang Udin, silakan salam-salam.
1: Pertama untuk Bang Ari, sehat-sehat keluarga yang.
0: Oke.
1: Salamnya ada Putri Cantik Jejaki Asna, okay. Hati Mbak Ika. Sama Surat juga, Kak Jamila, siapa bisanya, Siti Jamila, Pak Mur, Kak Nur Bulikis juga, Pak Nur Iman, Kak Mas Lidar juga, Kak Norma, Pak Benny, Pak Maki, siapa juga ya, Pak Kumis,
0: Kak Ani,
1: Mama Fajar juga, Tikar Bangi, Kak Mila, Mama Lina juga, ada Toti, Mama juga, Bang Emira, Mama Dewi, Bang Roni juga Kak.
0: Bang Roni,
1: Ada bila siapa juga ya, Kak Puspa juga.
0: Kak Puspa betul.
1: Ada juga Pak Nurmi. Bang Andi juga Palang.
0: Palang.
1: Nekari, Bang Gala. Pak Mus juga. Pak Mustawa, Bang Simon juga. Kak Jun satu dia tiga juta. Ada siapa juga? Siapa juga yang ada
0: Betty Navia juga. Betty Navia,
1: Kak
0: Betty ya. Oke, Bang Udin, siap. Ditunggu lagunya, Bang. Oke, terima kasih. Oke, Bang Udin, sudah bergabung ya. Kita hadirkan pilihan-pilihan terbaik Anda di kesempatan siang menjelang sore di Goda Digoyang Dangdut, pilihan dari Kak Mas Lidar ya. Mudah-mudahan terhibur di Pro 1 RRI Batam. Yeah.

Kemudian mana saja Anda berada, boneka dari India mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Goda di Goyang Dangdut edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung sama kami di manapun berada. Terima kasih lagu-lagu yang sudah saya hadirkan, mudah-mudahan satu di antaranya adalah lagu pilihan terbaik Anda. Dan kita akan bersama kembali besok di waktu, di jam yang sama, di program yang sama, di Goda di Goyang Dangdut, dangdutnya Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan selamat siang, selamat bergabung bersama keluarga untuk menikmati hari panjang, hari cuti, hari keluarga, hari minggu dengan kebersamaan dengan orang-orang tersayang, tentunya akan menambah suasana hangat. Dan salam dangdut, dangdutnya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan untuk Anda Lintas Informasi yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal yang ada di Kota Batam. Informasi yang pertama, tim gabungan TNI Polri menggelar razia terhadap aksi balap liar dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot brong di sejumlah titik Kota Batam pada Sabtu 25 Juli sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Razia tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin yang menyasar sejumlah lokasi yang dinilai rawan menjadi tempat lokasi balap liar, terutama pada malam hingga dini hari. Kegiatan itu dihadiri Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol Evitia Ariwibowo, Kabak Ops Polresta Barelang Kompol Arbi, Kasat Samapta AKBP AKP Satri, Wakasat Reskrim AKP AD, Kasipropam Polresta Barelang Ibtu Robin serta personil Satlantas, Satsamapta, Satreskrim Polresta Barelang dan juga Polisi Militer Angkatan Laut. Informasi lainnya pendengar, masyarakat kini memiliki alternatif waktu untuk mengurus dokumen perjalanan tanpa harus meninggalkan aktivitas kerja maupun pendidikan. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Batam kembali menghadirkan layanan paspor simpatik pada akhir pekan. Layanan tersebut digelar di unit layanan paspor atau ULP Harbour Bay pada Sabtu 25 Juli 2026. Program ini menjadi salah satu inovasi imigrasi Batam dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Dalam pelaksanaan kali ini, sebanyak 99 permohonan paspor berhasil dilayani. Jumlah tersebut terdiri dari 64 permohonan melalui aplikasi M-Paspor dan 35 permohonan melalui layanan langsung atau walk-in. Panitia khusus atau pansus DPRD Kota Batam membahas rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pengelolaan sampah, memperkuat koordinasi dengan BP Batam melalui audiensi yang digelar di ruang presentasi marketing center BP Batam pada Selasa 22 Juli. Rombongan pansus dipimpin langsung Ketua Pansus Muhammad Rudi ST, sedangkan mereka disambut Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Maurice Lamanto bersama sejumlah pejabat BP Batam. Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat sinergi antara pemerintah Kota Batam dan BP Batam dalam pengelolaan sampah. Selain itu, kedua belah pihak juga didiskusikan kebutuhan berbagai infrastruktur yang dinilai penting untuk meningkatkan kebersihan di Kota Batam. Demikian peringkat lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal yang ada di Kota Batam. Dan selanjutnya untuk Lintas Batam Sore, saya Joshua Suryadi akan menemani Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Wazo di Prasetya dari Batam, channel informasi dan inspirasi pendengar. Di weekend seperti ini enaknya kita ngapain ya? Enaknya kita memang liburan sih ya, tapi mungkin karena ada planning atau satu hal, mau gak mau harus di rumah aja. Tapi buat Anda yang memiliki waktu sore hari ini, bisa loh nonton event internasional di Engku Putri, Dataran Engku Putri. Di sana sedang ada FIBA 3x3 Series Challengers ya 2026, dan selama 4 hari ya telah berlangsung. Di hari pertama dan kedua ada Women Series yang mempertemukan pebasket 3x3 perempuan ya, dari perwakilan setiap benua, ada 16 negara yang hadir di Kota Batam. Kemudian dilanjutkan dengan Sabtu dan juga Minggu ini ada untuk yang Challengers untuk kategori pria. Nah, tadi malam sempat mengejutkan tim Serbia yang sangat kuat sekali di 3x3 ya, menjadi top 10 ya dari 3x3, berhasil dikalahkan oleh Lithuania dengan skor yang tipis sekali. Nah, Lithuania juga memang tidak dianggap gampang gitu ya di 3x3, karena juga menjadi top 10 juga untuk 3x3 untuk rankingnya. Nah, hari ini peringkat akan berlangsung finalnya. Memang kita memiliki 3 perwakilan ya, karena kita tuan rumah, ada tim dari Bali G, Wasai ya dari Indonesia bagian tengah, kemudian juga untuk bagian timur ada tim dari Ambon. Tapi tiga-tiganya belum bisa masuk di hari ini atau di menuju semifinal dan juga final, karena memang tim yang diturunkan dari 16 negara lainnya ini tim yang tidak bisa disepelekan. Bahkan mereka juga sudah memiliki jam terbang lebih jauh dibandingkan tim kita yang memang ya seperti seriesnya Challengers gitu ya. Karena memang di sini kalau dilihat ya, teman-teman Perbasi itu, pengurus Perbasi ingin membuat bibit baru, regenerasi baru. Makanya kemarin yang main itu ada Dava, ada Ibrahim ya, yang mereka itu masih muda, masih rookie juga di basket Indonesia atau di IBL ya. Jadi mereka diberikan kesempatan, namun sayangnya mereka belum bisa melaju ke hari ini, ke semifinal juga final. Tapi it's okay, karena pengalaman yang terbaik buat mereka, karena memang dari basicnya mereka juga pemain 5 lawan 5, bukan 3 lawan 3. Jadi mudah-mudahan nanti basket Indonesia juga bisa memiliki spesifikasi untuk 3x3. Karena kalau kita lihat permainan mereka, buat Anda yang menyaksikan yang ada di alun-alun Keputri langsung ke sana atau melalui streaming, memang pola permainannya sangat luar biasa, sangat berbeda. Bahkan juga ini sudah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau ya, dari wakil gubernurnya, bahkan juga dari DPP Perbasi Pusat ya, Ibu Dewi yang mengatakan, wah, Batam ternyata nggak kalah dengan Jakarta, fasilitasnya, servisnya dan lain-lain ini udah standar internasional sekali. Bahkan juga sempat waktu dia speak up di seremoni pembukaan kemarin, yang mengatakan ini harus dibuat nih, tiap tahun harus ada nih di Kota Batam. Amin gitu ya, karena ini akan meningkatkan spot tourism kita, meningkatkan UMKM kita, karena di sekitaran lokasi UMKM secara gratis juga mereka di sana bisa buka stand, dan itu sangat banyak dan ramai. Dan saya lihat juga pemain-pemain dari 16 negara ini pada jajan di sana, doyan jajan juga ternyata, sama dengan kayak kita. Nanti kan jadi sebagian informasinya lainnya untuk Anda setelah kita dengarkan Kilau Pancasila hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

Satu. Masuk di Prosotur Erik Batom, pendengar, dapat support dari DPP langsung ya, dari Perbasi Pusat, yaitu dari Ibu Nirmala Dewi, yang memberikan pujian tinggi terhadap kualitas penyelenggaraan dan fasilitas olahraga yang ada di Batam. Yang mengatakan pertandingan yang luar biasa saat ini sedang berlangsung, bahkan hari ini untuk finalnya, yang mengatakan untuk Challengers sekaligus juga medal ceremony, mudah-mudahan ada kesan yang baik nantinya, dan yang paling penting ya katakan ada pemain berkualitas dari Batam yang lahir karena banyak event-event seperti ini. Walaupun memang yang tanding ini belum ada anak Batam ya yang menjadi perwakilan kita di Challengers ini. Dan dia juga mengakui kagum dengan kemewahan infrastruktur olahraga yang disiapkan oleh Batam yang ia dinilai jarang ditemukan di daerah lain Indonesia. Nah, menurut dari Ibu Nirmala sendiri, ia mengapresiasikan mendalam untuk Ketua Umum Pemprov Perbasi Kepri yaitu Pak Suhadi beserta Batam yaitu Pak Juniko yang sudah bekerja keras dan juga sukses mewujudkan perhelatan berkelas internasional yang ada di Kota Batam. Nah, untuk Anda mungkin yang belum ke sana atau mungkin baru lagi jogging di sana ya kemarin atau hari ini, melihat kenapa ada tribun besar di tengah-tengah itu dan kenapa mewah sekali LED dan juga kursi yang dibuat, kemudian juga bazarnya yang dilengkapi dengan LED sangat luar biasa. Nah, itu salah satu event yang sedang dibuat untuk membuat spot tourism berkembang di Kota Batam. Nah, ini kalau kita lihat dari statement dari Kepala BP Batam yang sekaligus juga Wali Kota Batam, Pak Amsaka Rahmat, yang turut menghadiri, yang mengatakan kepercayaan diberikan dunia internasional untuk induk organisasi basket ini menjadi bukti nyata bahwa situasi kota aman ini aman, kondusif, dan juga ideal untuk menggelar ajang kelas internasional, kelas dunia. Nah, yang mengatakan dalam sambutannya kepada seluruh atlet dan juga ofisial dari berbagai negara yang hadir, serta berharap mereka dapat menikmati kenyamanan selama berada di Kota Batam. Yang mengatakan secara tegas bahwa ajang bergengsi ini semakin memperkokoh posisi Batam ini sebagai destinasi unggul untuk pariwisata olahraga atau sport tourism. Nah, kalau Anda sendiri pengen menilai bagaimana event internasional yang pertama kali diadakan di Kota Batam untuk event basket ini, dan bahkan fun fact-nya pendengar, ini baru event kedua di Indonesia 3x3 ya yang bertaraf internasional yang baru diselenggarakan. Sebelumnya ada di Jakarta, kemudian Batam untuk yang kedua kalinya. Dan mudah-mudahan memberikan kesan yang baik nih untuk FIBA yang telah jauh-jauh dari negara mereka, dari Eropa ke Kota Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai

0: orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masuk di Prosa Terari Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Itu lagu dari Padi, Report dengan lagu Rapuh. Tapi mudah-mudahan gak rapuh ya hari ini ya. Semangat selalu gitu ya. Walaupun ini sudah di hari Minggu, esok udah kembali di Senin, kembali bekerja lagi. Tapi mudah-mudahan kita sudah nge-recharge energi kita, energi sosial kita, energi tubuh kita, pikiran kita ya, untuk di weekend ini. Dan kita akan kembali esok kembali bekerja ya. Memang terlalu cepat sih kalau kita ngomongin kerja ya. Ini masih jam 4 sore dan masih cukup panjang waktu untuk menikmati hari Minggu ini. Nah, untuk ada pendengar yang memiliki kesempatan untuk bermain di area Alun-Alun Batam Center, silakan menyaksikan di sana banyak pesta kuliner, ada spot tourism juga di sana, dan selamat menikmati ya, weekend Anda lah hari ini. Nah, untuk pendengar Pusat Terari Batam, tadi ada yang sudah berikan pesan di WhatsApp kita, mengatakan bahwa pemancar kita yang ada di Tanjung Balai Karimun ya, ini saya coba cek tadi, ini pesan dari siapa ya? Pesan dari Oke, di sini tidak ada nama, tapi tadi mengirimkan di WhatsApp kita bahwa di Prosatu RRI Batam TPK sudah kembali mengudara di jam 15:46 waktu Indonesia Barat ya, karena memang gangguan listrik yang ada di Tanjung Balai Karimun ya, makanya siaran kita kemarin beberapa kali dapat gangguan dan tidak bisa dipancar luaskan di daerah sana. Nah, mudah-mudahan sudah kembali aktif lagi dan bisa menghibur teman-teman Anda. Di jam 16 kita akan hadirkan untuk Korwil 15 bersama RRI Pekanbaru. Kita akan celang, tetap sama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Semua rumah sakit di kabupaten kota ditunjuk satu yang memiliki kemampuan madya.
2: Jangan ada kebutuhan-kebutuhan di jalan. Inilah ranah kita bersama untuk bisa berkolaborasi dan untuk berekspresi.

Utama. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan dan eksploitasi. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya di siang hari Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Stasiun Produksi Bengkalis.

0: Pertama mendengar dari RRI Padang. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan, dan eksploitasi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat tidak hanya menjadi ajang perayaan bagi anak-anak, tetapi juga momentum memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A P2KB Provinsi Sumatera Barat, Herlin Sridiani kepada RRI tadi pagi mengatakan, Festival Anak di Sumbar sebagai momentum bersama memastikan hak-hak anak terpenuhi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2: Yang dapat kita terima yang masuk dalam simfoni PPA belum sampai 10%. Tahun 2025 ada 760 kasus, seharusnya menurut survei 9.500 kasus lebih terjadi di Sumatera Barat. Jadi sekarang kita melakukan aktif case pending. Kita melakukan penjangkauan kasus, kita mencari korban-korbannya supaya bisa kita mengintervensi.
1: Sementara itu, Ketua Forum Anak Daerah Sumatera Barat, Ragib Al-Azam mengatakan, dalam puncak peringatan tersebut, pihaknya menyampaikan 16 suara anak yang merupakan aspirasi anak-anak dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Aspirasi ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dan mempercepat terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi layak anak.
3: Ada yang membahas tentang kekerasan terhadap anak, kemudian memberikan fasilitas yang ramah anak, dan memberikan hak yang aman, nyaman terhadap anak-anak yang penyandang disabilitas. Anak-anak sekarang, generasi emas 2045 itu harus dibekali dengan mental health yang benar-benar kuat, kemudian kepercayaan diri mereka terhadap penyuaraan aspirasi itu memang harus dibekali dengan keberanian.
1: Peringatan Hari Anak Nasional di Sumatera Barat diharapkan menjadi titik penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Dengan perlindungan yang optimal, ranah Minang diharapkan mampu melahirkan generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia yang semakin ramah anak. Hans Pemananda melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Femia Stefani.
4: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru menjadi pusat layanan rujukan spesialistik sekaligus mendukung pengembangan health tourism di Indonesia. Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Yanti Herman mengatakan, pembangunan rumah sakit vertikal tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional khususnya pada penguatan layanan rujukan. Menurut Yanti, keberadaan RSUP Pekanbaru diharapkan mampu memperkuat jejaring rujukan bagi masyarakat Riau dan wilayah sekitarnya, sehingga pasien tidak lagi harus dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan pelayanan spesialistik.
5: Kita mendirikan Kementerian Kesehatan, mendirikan rumah sakit vertikal, rumah sakit umum pusat Kementerian Kesehatan, kita memang masih menyebutnya rumah sakit umum pusat Pekanbaru. Pak Menteri, dengan transformasi sistem kesehatannya, ada 6 pilar. Yang di pilar kedua itu transformasi layanan rujukan untuk pelayanan spesialistik dan subspesialistik itu di rumah sakit. Jadi yang ditekankan adalah aksesnya jadi banyak. Semua rumah sakit di kabupaten kota ditunjuk satu yang memiliki kemampuan madya.
4: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Nila Rozana, menyambut baik adanya RSUP Pekanbaru karena dapat menjadi pusat kesehatan di Pulau Sumatera sehingga masyarakat tidak lagi perlu ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau berobat yang baik.
6: Dengan adanya rumah sakit umum pusat di Pekanbaru ini, saya sebagai masyarakat Riau tentunya sangat senang ya, karena nantinya tidak perlu lagi melakukan pengobatan untuk seperti jantung, kanker, itu nggak perlu ke luar negeri lagi.
4: Pada tahap awal, RSUP Pekanbaru akan mengembangkan layanan jantung, stroke, uronefrologi, sistem pencernaan, ginjal, kanker, serta kesehatan ibu dan anak. Sementara hingga tahun 2030 ditargetkan tersedia gedung khusus layanan kanker yang dilengkapi peralatan medis berteknologi tinggi. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
7: Ya, ini.
0: beralih ke RRI Ranai, jumlah anak dengan autisme di SLB Negeri 1 Natuna terus meningkat. Kondisi ini mendorong perlunya sinergi sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan dalam memberikan pendampingan yang optimal. Selengkapnya, Marjani melaporkan.
7: Jumlah anak dengan autisme di SLB Negeri 1 Natuna terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena membutuhkan dukungan pendidikan, kesehatan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Kepala SLB Negeri 1 Natuna, Raja Ipul Lidarni, belum lama ini mengatakan seluruh peserta didik baru yang diterima pada tahun ajaran 2026 merupakan anak dengan autisme. Dari 9 siswa yang mendaftar, semua membutuhkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Menurut Raja Ipul Lidarni, peningkatan jumlah siswa dengan autisme menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Karena itu dukungan tenaga profesional termasuk psikolog sangat dibutuhkan agar proses belajar berjalan optimal.

0: tuannya Allah semua.
1: Sementara itu, RSUD Natuna menyatakan siap menjalin kerjasama dengan SLB Negeri 1 Natuna dalam memberikan layanan pendampingan psikologis. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan bagi anak-anak dengan autisme di Natuna. Kesuba Umum Humas dan Perlengkapan RSUD Natuna, Julian Sah, mengatakan pihaknya mendukung kolaborasi antara sektor pendidikan dan kesehatan.
2: Kami prinsipnya sedang ingin menjajaki juga kerjasama dengan SLB. Halnya adalah pelayanan psikolog.
1: Dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua anak. Peran orang tua dinilai sangat penting agar proses terapi dan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Demikian Marjani melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru komitmen memenuhi hak anak binaan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Johair, menegaskan negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Menurutnya, pemenuhan hak dasar seperti makanan, layanan kesehatan, hingga pendidikan merupakan bagian penting dalam membentuk masa depan anak-anak binaan. Nuzran mengatakan anak-anak yang berada di LPKA tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembinaan dan kesempatan meraih cita-cita. Selama menjalani masa pembinaan, mereka dibekali pendidikan dan berbagai keterampilan agar siap kembali ke tengah masyarakat.
5: Negara tentu harus hadir untuk menjamin hak-hak mereka di lapas. Pertama, hak untuk makan, kemudian kesehatan, dan terutama adalah pendidikan. Mereka dilatih di sini, dibina di sini, dan mereka, saya coba wawancara, mereka punya harapan. Ada yang mau jadi tentara, ya, ada yang mau jadi ini, ya, tinggal bagaimana. Nanti tadi ada pesan khusus dari Kalapas, ada yang tes kemarin ya, sampai ke tahap penjenjangan terakhir, Pontohir. Nah ini mudah-mudahan walaupun terlambat, ini dia punya bakat, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman instansi berikutnya.
4: Sementara itu, Kepala LPKA Kelas 2 Pekanbaru, Dadang Firmansyah, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanah untuk membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Fokus pembinaan tidak hanya pada pembentukan karakter, tetapi juga pendidikan formal serta penanaman disiplin agar mereka dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
6: Kami tetap bersemangat, tetap berkomitmen untuk tegak lurus menjalankan amanah pimpinan, bahwa fokusnya tetap kepada pembinaan karakter, pembinaan pendidikan formal dan kedisiplinan. Kita berkomitmen untuk terus bekerja keras menjadikan anak-anak binaan menjadi benar-benar aset bangsa.
4: Melalui komitmen tersebut, LPKA Kelas 2 Pekanbaru terus berupaya menghadirkan lingkungan pembinaan yang mendukung tumbuh kembang anak secara sinergi dengan berbagai pihak termasuk Ombudsman Republik Indonesia diharapkan semakin memperkuat pemenuhan hak-hak anak binaan sekaligus membuka peluang agar mereka dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaannya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan diminta segera melakukan seleksi jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang baru dibentuk. Berikut laporan reporter Febriansyah.
8: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengatakan sebagai salah satu badan usaha milik daerah BUMD yang baru dibentuk, yakni PT Bintan Karya Bahari BKB yang bergerak badan usaha pelabuhan BUP, pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan perlu melakukan seleksi jajaran direksi PT BKB. Upaya tersebut dilakukan guna mempercepat kerja-kerja yang akan dilakukan oleh PT BKB. Mengingat di tahun 2026 ini, Pemkab Bintan ada pernyataan modal melalui PT BKB. Karena sesuai dengan amanat, sebanyak 25% dari kebutuhan awal pembentukan PT tersebut harus distorkan. Sehingga Pemkab Bintan harus mengalokasikan anggaran supaya PT yang baru dibentuk itu segera bergerak untuk mempersiapkan apa-apa saja bisnis yang akan dikerjakan.
9: Sembari nanti mungkin di tahun ini pemerintah Bintan juga akan ada penyertaan modal untuk PT Bintan Karya Bahari. Kan gitu. Karena amanat kita kan 25% dari kebutuhan awal untuk pembentukan PT tersebut yang itu harus kita setorkan di awal kan. Maka kita juga, pemerintah kabupaten juga sedang mengalokasikan anggarannya nih untuk supaya PT ini bisa bergerak kan, bekerja kan. menyiapkan apa-apa yang dipandang perlu untuk menggerakkan bisnis yang hari ini menjadi core-nya PT Bintan Karya Baru, yaitu BOP itu.
8: Menurut Suprapto yang juga Sekretaris DPD 2 Partai Golkar Bintan yang baru saja dilantik ini, seleksi untuk jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari akan dilakukan secara terbuka. Supaya mereka yang akan duduk di bangku pucuk tertinggi BOP ini benar-benar profesional di bidangnya.
9: Sudah mulai seleksi karena kan kita nggak mau nanti orang yang memegang BOP ini tidak paham gitu kan. Jadi nggak apa-apa dibuat lama asal nanti seleksinya kan secara terbuka, transparan, dan itu dilakukan secara nasional juga gitu kan. Tidak juga kita berharap pengelola BOP ini juga yang paham betul, punya keahlian, profesional, dan mengerti potensi itu memang digarap dengan baik kan, dengan sumber daya yang ada gitu. Gitu. Tapi juknisnya sedang kita tunggu dari bagian ekonomi, juknisnya akan seperti apa.
8: Masih disampaikannya, seleksi direksi PT BKB itu hendaknya dimulai pada bulan Agustus 2026 ini melalui bagian ekonomi Pemkab Bintan, agar perda yang dibentuk pada bulan Februari 2026 itu terlaksana dengan baik. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Kita beralih ke RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis bersinergi bersama Bea dan Cukai menggelar gotong royong bersama menyambut Hari Jadi Bengkalis ke-514. Gotong royong dipusatkan di Gedung LAMR Jalan Pramuka Bengkalis. Berikut dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
0: Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis bersama Kantor Bea dan Cukai TP Madya PBNC Bengkalis menggelar kegiatan gotong royong bersama di Gedung LAMR Kabupaten Bengkalis. Kepala Bea dan Cukai TP Madya PBNC Bengkalis Novriansa menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan keluarga besar LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk semakin mempererat komunikasi dan kerjasama antar Bea dan Cukai dengan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkalis.
10: Jadi dalam rangka sinergi ya antara BKI dan LAM, apa namanya, kami juga punya semangat bermanfaatan gitu ya. Dimanapun kami bertugas untuk berusaha untuk bisa bermanfaat buat warga sekitar. Ini salah satu bukti gitu ya, bahwa kami ini bisa bermanfaat buat warga ketika kami bertugas. Ya, insya Allah ini kan sebenarnya ini bukan kali pertama ya. Sebelumnya saya lupa bulan apa itu kami juga sudah berkunjung ke sini gitu ya. Terus di beberapa hari yang lalu juga Pak Dato' Sayyid Al sudah bertemu ke depan kami gitu kan ya. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya kita coba bicarakan ya sinergi seperti apa, kegiatan-kegiatan seperti apa nanti akan bisa kita rencanakan dan realisasikan.
0: Sementara itu, hal senada disampaikan Ketua DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Syaukani Al-Karim. Ia menilai kolaborasi antar lembaga adat dengan instansi pemerintah maupun instansi vertikal harus terus dipelihara agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
11: Kita dari lembaga adat melalui Kota Bengkalis dan atas nama lembaga adat, kami mengucapkan terima kasih kepada institusi Bea Cukai yang telah memberikan partisipasinya dalam kegiatan gotong royong kita melakukan bersih-bersih di lingkungan lembaga adat melalui kita tentu sangat memberikan apresiasi dan sangat menghargai, dan pada masa yang datang bersama antara lembaga adat Riau dengan Bea Cukai juga instansi lainnya dari masyarakat akan terus ditingkatkan dalam rangka meninggikan marwah dan kemuliaan.
0: Ketua MKA LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Haji Ilham Nur mengatakan gotong royong merupakan salah satu nilai luhur masyarakat Melayu yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Kita kembali ke RRI Padang. Pohon Harapan dihadirkan dalam Festival Anak Sumatera Barat 2026 di halaman Istana Gubernuran pagi tadi. Hiasan dimaksud bukan sekedar dekorasi, melainkan media bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya dirangkum dalam Deklarasi Suara Anak Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
12: Nanti akan ada deklarasi suara anak. Dari harapan-harapan mereka ini kami masukkan ke deklarasi suara anak nanti dari rangkaian acara.
13: Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Festival Anak Sumatera Barat 2026 yang digelar sejak kemarin untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42 sekaligus mengapresiasi kreativitas, keberanian, dan suara anak-anak dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Fasilitator Forum Anak Provinsi Sumatera Barat, Rahmanda Adilah, mengatakan pohon harapan itu dihadirkan setiap peringatan Hari Anak karena mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Anak-anak memanfaatkan media tersebut untuk menuliskan harapan bagi diri sendiri, keluarga, hingga pembangunan di Sumatera Barat. Ia menjelaskan, seluruh harapan yang terkumpul tidak berhenti sebagai pajangan selama festival berlangsung. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan deklarasi suara anak yang disampaikan pada rangkaian peringatan Hari Anak Nasional.
12: Yang mengisi itu rata-rata dari kelas 6 SD sampai SMA. Yang pertama itu harapan mereka terkait pendidikan mereka ya Bang, terus juga percepatan pembangunan fasilitas ramah anak di Provinsi Sumatera Barat, juga ada harapan mereka terkait tentang isu LGBT yang sedang marak di Provinsi Sumatera Barat agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk dihapuskan.
13: Menurut Rahmanda, peserta yang mengisi pohon harapan didominasi anak-anak, mulai dari sekolah dasar hingga pelajar menengah atas. Selain itu, sejumlah orang tua juga ikut menuliskan harapan mereka untuk masa depan anak-anak di Sumatera Barat. Salah seorang peserta, Zahra, menuliskan harapan agar dapat diterima di SMA 1 Negeri Padang. Ia mengaku memilih sekolah tersebut karena dinilai memiliki kualitas pendidikan yang baik dan prestasi yang membanggakan.
12: Bismillah masuk Semansa. Karena sekolahnya bagus, terus berprestasi juga.
13: Berdasarkan pantauan Forum Anak Sumbar, isu pendidikan menjadi harapan paling banyak dituliskan peserta. Selain itu, banyak anak juga berharap pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas ramah anak di berbagai daerah. Febian Syafitra melaporkan.
3: Kita kembali ke RRI Tanjung Pinang. Meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjaga kelestarian mangrove. Selengkapnya, reporter Vidyawati melaporkan.
14: Kesadaran menjadi salah satu kunci agar dapat menjaga kelestarian mangrove. Hal tersebut dikatakan oleh pengamat lingkungan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Febrianti Lestari. Menurutnya, dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dan manfaat mangrove bagi kehidupan, dapat memastikan bahwa ekosistem ini tetap terjaga dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
15: Sebenarnya, kita tahu bahwa mangrove memberikan manfaat kepada kita. Baik itu masyarakat nelayan, maupun tadi masyarakat yang hidup di kota, mereka paham. Hanya saja kesadaran, berarti kalau tahu saja tidak ada kesadaran, nah ini dia orang kali ya, tahu tapi tidak ada kesadaran. Nah mungkin hari ini mari sama-sama kita tingkatkan kesadaran untuk tingkat kepedulian warna kita, aware dengan lihat untuk mulai memperbaiki lingkungan pesisir kita. Kita buffer dengan mangrove, di mana green belt kita tuh sebenarnya mangrove gitu ya.
14: Penggiat lingkungan Feni Yanto mengatakan dalam melakukan rehabilitasi dan restorasi mangrove pihaknya sering melibatkan masyarakat. Menurutnya masyarakat memiliki peran penting dalam melestarikan mangrove. Melalui pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove.
16: Karena kita percaya program rehabilitasi ataupun restorasi mangrove itu tidak akan berjalan baik tanpa keterlibatan masyarakat setempat. Karena kan mereka yang berperan ya, kayak hidup berdampingan dengan mangrove langsung. Kegiatan-kegiatannya yang kita lakukan ya proses pembibitan gitu, dari konservasi ya, pembibitan mangrove, terus penanaman mangrove.
14: Penggiat lingkungan Feni Yanto mengatakan pihaknya juga mengenalkan kepada masyarakat pemanfaatan mangrove tanpa merusak mangrove. Karena sangat banyak produk turunan dari mangrove yang dapat menghasilkan ekonomi kepada masyarakat tanpa harus merusak mangrove. Reporter Vidyawati, RRI, terus mendara untuk Indonesia.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke ranah yang mendengar. Lanut Raden Sajat RSA Natuna menggelar pengobatan massal gratis di Pantai Piwang sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara TNI AU ke-79. Selengkapnya, Analia Widi melaporkan.
17: Lanut Raden Sajat RSA Natuna menggelar pengobatan massal gratis di Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Minggu 26 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 tahun 2026. Kegiatan yang dimulai pada minggu pagi tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Ariadi menjelaskan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan kelanjutan dari rangkaian Hari Bakti TNI AU yang mengusung tema Hari Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju di Kabupaten Natuna.
18: Kita di Lanut Raden Sajat, nah kita laksanakan di Piwang untuk memberikan layanan kepada masyarakat supaya bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar.
17: Sementara itu, warga Natuna Merah yang juga merupakan pelajar dari SMK Kelautan Natuna menilai kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat. Menurutnya, layanan kesehatan gratis memberikan kesempatan bagi warga untuk memeriksakan kondisi kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya.
19: Jawaban saya bagus sih, karena belum tentu kan orang-orang bisa cek di puskesmas. Kalau di sini kan bisa gratis, jadi orang-orang yang mau ngecek bisa ngecek di sini gitu. Terus kalau diperiksa tuh orangnya juga baik-baik, dikasih tahu baik-baik yang gimana. Jadi kalau orang kebingungan tuh bisa langsung tanya sama orang-orang yang di sini, nah, itu aja.
17: Melalui rangkaian Hari Bakti TNI AU ke-79, Lanut Raden Sajat berharap dapat terus mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan manfaat nyata melalui berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Kita beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Hingga Juli 2026 ini, Polres Bengkalis melalui Satres Narkoba telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 351 kasus dengan jumlah barang bukti sabu yang diamankan lebih kurang 54 kg dengan 559 orang tersangka tindak pidana narkotika. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
20: Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis mencatat peningkatan signifikan dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan peredaran gelap narkotika sepanjang tahun 2026. Hingga Juli 2026 ini jumlah kasus yang berhasil diungkap telah melampaui capaian sepanjang tahun 2025. Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan tahun 2025 lalu pihaknya menangani sebanyak 179 kasus. Sementara hingga Juli 2026 jumlah pengungkapan telah mencapai 351 kasus. Menurutnya peningkatan tersebut merupakan hasil dari pengungkapan yang dilakukan secara masif sesuai arahan Kapolres Bengkalis dalam upaya menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
21: Jadi alhamdulillah Mas Fiza, di tahun 2026 ini jumlah peningkatan mengungkap kasus kami di Satres Narkoba meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Total di tahun 2025 itu ada di 179 kasus. Di tahun ini sudah total Polres Bengkalis sudah 351 kasus sampai bulan Juli ini.
20: Sementara itu salah satu warga Bengkalis, Man, mengapresiasi terhadap kinerja kepolisian di mana mampu mengungkap lebih banyak kasus dari tahun sebelumnya.
22: Saya sangat berterima kasih atas kinerja kepolisian dalam pengungkapan kasus narkoba. Kita berharap selaku masyarakat, supaya tidak ada lagi generasi-generasi kita yang terpengaruh terhadap narkoba ini. Kita sangat betul-betul prihatin betul. Bengkalisnya agak tenang, tapi masalah itu tuh dulu-dulunya memang betul-betul gempar.
20: AKP Tidar Laksono menjelaskan dari 351 kasus, polisi telah menetapkan 559 orang sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 56 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. 17 orang menjalani proses restoratif justice atau RJ sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan 220 perkara masih dalam tahap penyidikan. Selain itu, barang bukti yang berhasil diamankan juga mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun 2026. Satres Narkoba Polres Bengkalis menyita sekitar 54 kg sabu, 25.000 butir pil ekstasi dari berbagai pengungkapan kasus, dan Polres Bengkalis menegaskan akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan guna menekan peredaran narkotika serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Kita beralih ke kabar terakhir dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan kesiapannya dalam uji coba kelayakan Stadion Peridon sebagai lokasi cabang olahraga motocross pada event Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat pada 2 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
1: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan kesiapan maksimal menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026. Usai sukses menggelar kejurnas Grass Track Regional 1A di Sirkuit Peridon Siap Maju, Negeri Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dodi San Ismail, bahwa ajang kejurnas ini menjadi simulasi krusial bagi infrastruktur lokal. Berdasarkan pengamatan Sekda Pasaman Barat, Sirkuit Peridon siap mendukung cabang motocross dalam event Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat tahun 2026 yang akan digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang.
2: Dan insya Allah kita berkolaborasi lagi dalam rangka acara Porprov pada bulan Oktober 2026 ini. Ini merupakan wujud untuk melepaskan bakat minat dan sampaikan oleh Bapak Dewan tadi, jangan ada kebutuhan-kebutuhan di dalam. Inilah ranah kita bersama untuk bisa berkolaborasi dan untuk berekspresi.
1: Dukungan serupa datang dari DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Ade Putra, bahwa keberadaan sirkuit Peridon Siap Maju untuk cabang motocross perlu diapresiasi, mengingat sirkuit ini adalah aset penting dan sangat layak untuk cabang tersebut.
5: Kalau anggap dan sudah kita lengkapi, sudah kita order semua dan lain-lain, terus itu tinggal akhirnya. Dan kalau dari provinsi juga kabupaten begitu sudah turun menilai kesiapan kita, ya sampaikan sama kita, itu sampaikan sama kita, itu lapangan kita sudah oke.
1: Sebagaimana diketahui, selain mematangkan persiapan teknis dan fasilitas olahraga, peralatan kejurnas Grass Track kali ini juga terbukti memberikan dampak ekonomi berantai atau multiplier effect bagi masyarakat setempat, terutama dengan bergeliatnya lapak para pelaku UMKM di sekitar area sirkuit Peridon. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan dan eksploitasi. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
7: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kamu pasti pernah dengar suara ini. Ya, itu dia, suara badumtes. Efek drum paling receh, tapi paling legendaris sejagat internet. Biasanya muncul tiap ada jokes garing atau punchline absurd yang kadang bikin kita naikin alis sambil mikir, lucunya di mana sih? Tapi percaya nggak? Suara ini dulunya tuh serius banget loh. Badumtes pertama kali muncul di pertunjukan stand-up komedi di tahun 1950-an di Amerika. Dulu dimainkan langsung sama drummer buat ngingetin penonton. Penonton, itu tadi punchline loh. Kasih ketawa dong. Nah, sekarang efek ini malah jadi soundtrack resmi buat semua jokes yang butuh diselamatkan atau istilahnya jokes receh lah. Contohnya nih, kenapa kucing gak pernah stres? Karena dia punya meow time. Tapi ya, dibalik itu semua, badumtes ngajarin kita satu hal. Kadang bukan soal lucu atau enggaknya, tapi soal keberanian buat ngomong receh dan tetap pede. Jadi, kalau kamu punya jokes yang kamu aja ragu buat ngirim ke grup WhatsApp, lempar aja. Karena dunia ini kadang lebih butuh tawa daripada logika.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu

0: Yesus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Masa di proses dari Batam berikan separuh hidupku dari Titi DJ. Kota Batam mendengar yang selalu disoroti sebagai pintu transit utama calon pekerja migran Indonesia yang hendak berangkat secara ilegal ke luar negeri. Ini menjadi sorotan buat nasional. Dan di balik mobilitas penduduk yang tinggi serta posisi geografisnya yang strategis dekat dengan Singapura, Malaysia, nah tersimpan celah kerawanan yang dimanfaatkan oleh sindikat internasional perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, fakta ini berkemuka dalam diskusi publik peringatan Hari Anti TPPO 2026 yang bertajuk Sampai Semua Bebas. Cara yang bertemukan mahasiswa penyintas lembaga bantuan hukum organisasi masyarakat sipil ini dilangsungkan di kantor Tribun Batam di kompleks MCP Jalan Kerapu Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar di hari Sabtu. Nah, forum yang diikuti 30 peserta tersebut terselenggara atas kerjasama integritas JAS Titia Madani Indonesia atau JMI ITMI bersama Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Batam dan juga Tribun Batam. Diskusi dalam hal tersebut tidak sekedar membedah modus operasi di sindikat, melainkan juga memotret secara utuh realiti perekrutan, eksploitasi hingga rumitnya jalan panjang korban dalam mencari keadilan. Salah satu yang paling menyita perhatian dalam kisah nyata seorang penyintas berinisial Bumbun, niat awal Bumbun yang sangat sederhana yaitu memperbaiki taraf hidup ekonomi keluarganya. Namun informasi lowongan kerja yang mendaftarkan diri sebagai pekerja welder atau pengelas dengan tujuan Taiwan, berbagai dokumen ya, kelengkapan sudah disiapkan dan skema keberangkatan juga dirancang melalui Batam dengan transit di Singapura. Namun alur perjalanan berbelok drastis yang menjadi sebuah mimpi buruk bagi Bumbun yang berangkat dari pelabuhan Batam Center menuju Singapura. Komunikasi Bumbun dengan agennya hanya terjalin via sambungan telepon saja. Tiba di Singapura, ia kembali diarahkan untuk naik pesawat dengan tiket yang telah dibelikan oleh pihak pengaku agen, dan tanpa sepengetahuannya pesawat tersebut mendarat di bandara Phnom Penh, Kamboja, dan masuklah dalam jebakan pekerjaan yang ada di Kamboja yang selalu viral gitu ya terkait tentang TPPO. Dan ini memang menjadi salah satu pembahasan termasuk juga AJI, Asosiasi Jurnalis Indonesia Kota Batam, bersama mahasiswa dan juga para penggiat lainnya membahas terkait tentang TPPO ini. Karena memang Batam ini sangat strategis sekali dan butuh perhatian khusus terkait tentang TPPO. Bukan hanya sebagai transit, tetapi juga bagaimana sesuai dengan topik yang mereka angkat, yaitu sampai semua bebas. Nah, untuk Anda peringat bagaimana berpendapat terkait tentang TPPO yang masih sampai saat ini sering berlangsung di Kota Batam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali kami akan cek fakta untuk Anda pria yang kami kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital, komdigi.go.id. Beredar sebuah informasi di media sosial Facebook yang sebuah gambar berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo ingin ubah fungsi Ibu Kota Nusantara TKN menjadi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI. Unggahan tersebut disertai dengan narasi info politik Prabowo tolak impian Jokowi pindah Ibu Kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Faktanya peringat klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Prabowo ubah IKN jadi markas TNI, kolom pencarian Google ditemukan artikel kumparan yang berjudul TNI bersiap untuk pindahan markas besar ke IKN. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN, namun pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer. Dengan adanya cek fakta ini, pengingat nyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: hati.
1: Jadi prosedur dari Batam kanal informasi dan inspirasi pendengar, bicara terkait tentang sampah di Kota Batam ini memang masih menjadi PR kita nih. Selain kesadaran dari kita sendiri, memang perlu regulasi yang lebih matang lagi gitu ya. Kemudian juga perlu kita memiliki unit-unit yang memang memadai. Nah, bicara terkait tentang sampah ini, DPRD Kota Batam membuat pansus atau panitia khusus untuk membahas rancangan peraturan daerah atau ramperda tentang pengelolaan sampah, memperkuat koordinasi dengan PP Batam yang dilakukan melalui audiensi yang digelar di ruang presentasi marketing center PP Batam di hari Selasa ya minggu lalu. Dan ini menjadi rombongan pansus dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Muhammad Rudi ST. Kedatangan mereka disambut Deputi Bidang Infrastruktur PP Batam Moris Limanto dan juga jajaran pejabat yang ada di sana. Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat energi antara pemerintah Kota Batam dan juga PP Batam dalam pengelolaan sampah. Selain itu kedua belah pihak juga berdiskusi untuk kebutuhan berbagai infrastruktur yang dinilai penting untuk meningkatkan kebersihan Kota Batam. Ketua Pansus Muhammad Rudi mengatakan bahwa audiensi tersebut bertujuan untuk menghimpun masukan dari PP Batam menggunakan untuk menyempurnakan substansi ranperda pengelolaan sampah, yang mengatakan bahwa meskipun koordinasi dan juga sinergi dalam pengelolaan sampah selama ini telah berjalan dengan baik, masih terdapat sejumlah hal-hal yang mendesak yang perlu diselaraskan agar pelaksananya di lapangan lebih efektif. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian di pansus tersebut, rapat tersebut adalah pertemuan yang masih minim dan masih minimnya juga jumlah bin kontainer yang digunakan untuk tempat penampungan sementara sebelum sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, Rudi juga mengatakan keterbatasan bin kontainer ini menyebabkan sampah kerap meluber dan berserakan di jumlah titik penampungan sementara sehingga mengganggu kebersihan lingkungan. Nah, jadi ini salah satu nih, ini masih salah satu yang mereka bahas bin kontainernya, yaitu kontainer-kontainer yang ada di bahu jalan, biasanya ya di pinggir jalan daerah tertentu, yang memang itu adalah tempat penampungan sementara sebelum nanti sampah yang sudah tertumpuk di sana diangkut ke TPA. Nah, itu menjadi salah satu nih topik yang mereka bahas. Belum lagi nanti unitnya, belum lagi nanti pengelolaan sampahnya di TPA. Kemudian juga bagaimana perilaku yang dilakukan terhadap sampah yang dibawa ke TPA tersebut. Nah, itu masih lengkap, masih butuh obrolan lanjut nih. Karena di sini pansus sendiri berkomitmen akan menyerap masukan dari berbagai lembaga dari pihak terkait agar regulasi yang disusun ini mampu menjawab kebutuhan pengelolaan sampah yang ada di Kota Batam, sehingga nanti Batam bukan hanya sebagai kota industri saja tapi kota pariwisata yang tentunya bersih, dan masyarakatnya juga diharap mengerti gitu ya, dan memahami bahwa Kota Batam ini harus kita jaga bersama-sama ya, baik itu terkait sampahnya juga harus sama-sama kita lindungi. Oke, nanti kita lanjutkan lagi untuk informasi Lintas Batam sore hari ini. Syarikat resonansi untuk Anda, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah!

Masuk di Prosedur Eric Batam, kanal informasi dan inspirasi, lagu dari Mario Geklau dengan Satu di Hati. Masuk teman-teman kita di sore hari ini, dan mudah-mudahan sore Anda yang lagi di perjalanan dari Pantai Transmarela mungkin ingin kembali ke pusat kota. Ya, mudah-mudahan jalannya aman, walaupun memang ya kalau di weekend ya di daerah Transmarela pasti selalu macet ya, setidaknya ramai merayap lah ya, tidak semacet seperti yang di daerah Jabotabek. Nah tapi tetap jaga kesabaran gitu ya, tetap saling respect dengan sesama pengendara ya, karena di jalan ya apalagi capek kan gampang emosi. Tapi kalau kita udah menggunakan kata-kata respect gitu ya saat berkendara, saya yakin semua berjalan dengan baik gitu ya. Walaupun memang ya jalannya agak pelan-pelan karena memang di Transmarela sana ya itulah pintu masuk ke wisata pantai-pantai yang biasanya dinikmati oleh masyarakat Kota Batam untuk menghabiskan weekendnya. Nah, sedikit informasi untuk Anda pendengar terkait tentang kemarin polemik yang ramai di Kota Batam ya, polemik Mimi and Koko Homestay yang ada di Bengkong. Nah, jadi sampai sekarang pendengar masih menjadi pembahasan di sosial media, di mana kasus dugaan pengeroyokan melibatkan pihak manajemen Mimi dan Koko Homestay di kawasan Bengkong ini masih terus bergulir dan menyita perhatian publik. Kuasa hukum dari pemilik homestay, Indra Raharja, akhirnya belak-belakang membongkar adanya permintaan uang damai yang nilainya fantastis yang disebut diajukan sebelum perkara itu resmi berlanjut kerana hukum. Dan menurut Indra, polemik ini bermula ketika kedua belah pihak sempat berupaya menyelesaikan perkara secara kekeluargaan melalui pertemuan yang difasilitasi oleh kuasa hukum dari pihak pelapor, yaitu YSKL. Dalam proses komunikasi muncul angka perdamaian yang cukup memberatkan pihak dari manajemen homestay tersebut, hingga sampai akhir ini mereka saling membuat laporan gitu ya. Jadi pengeroyok jadi tersangka juga, dilaporkan juga di Polsek, di Polresta Barelang, dan yang Heskial itu dilaporkan oleh pemilik homestay, dan juga yang mengkroyok ya dilaporkan di Polsek Bengkong. Jadi saling melapor di sana. Jadi kemarin sempat ada narasi Polsek Bengkong tidak menerima laporan, tapi sebenarnya laporan sudah diterima di Polresta Barelang. Jadi sedang melapor nih dan sedang mengumpulkan barang-barang bukti dari kedua belah pihak. Dan kalau Anda sendiri memang melihat ya video itu, dilihat dari videonya memang ada dua video yang berbeda gitu, di dua lokasi yang berbeda juga. Dan di sana ada yang di luar ruangan dan satu di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan itu adalah pengeroyokan, di luar ruangan itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh Y terhadap penjaga homestay tersebut dan juga beberapa orang. Nah, itu jadi cekcok ya, sampai dengan saat ini masih menunggu bagaimana nanti untuk kejelasan. Dan juga mudah-mudahan sih kita berharap ya mereka damai-damai aja gitu ya, karena kita lihat dari latar belakang mereka berdua yang terkena gini ya, yang korban perdamaian, yang mengkroyok, yang aniaya juga oleh inisial Y tersebut. Ya mudah-mudahan ada titik damai lah di sana ya. Mudah-mudahan angka yang 300 juta yang menjadi bahan baru nih untuk para netizen jadi pembahasan ya, ini juga mudah-mudahan bisa hilang lah angkanya gitu ya. Jadi sama-sama ya, sama-sama mereka untuk mencari solusi lah. Kalau memang harus di ranah hukum, ya mudah-mudahan hukumnya setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Karena kalau kita lihat ya sebagai netizen gitu ya, dari video yang kedua, ya sama-sama salah sih semua gitu ya. Tidak membenarkan pengeroyokan dan tidak juga membenarkan kekerasan. Nah itu tuh yang terjadi. Oke, terima kasih untuk pendengar kami yang sudah menyampaikan juga untuk siaran RRI yang sudah kembali mengudara di wilayah TBK. Mudah-mudahan bisa menikmati siaran kami. Dan malam nanti juga akan ada program hiburan, jadi bisa request ya untuk masyarakat Tanjung Balai Karimun yang selama ini gak bisa dengerin, bisa kembali mendengarkan di program Ruang Rindu nanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta

0: pada situasi seperti ini. Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda pendengar. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Parelang mengingatkan orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak khususnya di luar jam sekolah. Peran keluarga dinilai menjadi faktor utama untuk menjaga anak di bawah umur terlibat pelanggaran lalu lintas seperti balap liar maupun penggunaan knalpot brong yang masih kerap ditemukan di Kota Batam. Kasatlantas Polresta Parelang Kompol Avitia Arifibowo menegaskan anak-anak belum memenuhi standar persyaratan usia dilarang mengendarai sepeda motor di jalan raya. Informasi lainnya pendengar, upaya seorang pria berinisial VA alias Rari, 32 tahun, melarikan diri usai melakukan penikaman di mes PT Huang Kiang, perusahaan subkontraktor di PT Bintan Aluminium Indonesia atau BAI, berakhir di Bandara Hang Nadiem Batam, dan pelaku berhasil diamankan tim unit reskrim Polsek Gunung Kijang saat berada di ruang tunggu pada Jumat 24 Juli. Saat itu, VA diduga hendak melarikan diri menuju Medan. Informasi terakhir pendengar, kreatif dan inovatif Riau Island Carnival atau Carnival 2026 kembali menyorot perhatian masyarakat pada hari kedua penyelenggaraan di Harbour Bay Downtown pada Sabtu 25 Juli di malam hari. Sebanyak 1.250 peserta mengikuti fun night run, sementara puluhan tenan UMKM yang berbagi hiburan turut memikat warga maupun wisatawan mancanegara. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kepri Ardienus hadir di lokasi melepas ribuan peserta fun naik keran tersebut. Demikian Lintas Informasi pendengar. Kami mau sampaikan juga untuk Anda untuk informasi sholat maghrib di Kota Batam nanti akan dikumandangkan pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Tetap di Prosetor RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Satu. Masih di Prostater Erik Batam mendengar. Kalau Anda masih ingat beberapa hari yang lalu, cuaca ekstrim yang melanda di wilayah Sengkuang ya, membuat PT FEM yang ada di sana itu diporak-porandakan ya, termasuk juga alat-alat material mereka, atap mereka juga ketiup oleh angin yang cukup kencang. Nah, cuaca kencang juga masih terjadi peringat di wilayah Kepulauan Riani, tepatnya di pesisir Kabupaten Bintan pada Sabtu dini hari, ya Sabtu pagi hari tadi, kemarin hujan deras disertai angin kencang menyebabkan 3 rumah panggung milik warga di Sekawal RT 5 RW 1 Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang mengalami kerusakan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Bintan, Ramlan, mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian saat itu di wilayah Kampung Sekawal dan sekitarnya diguyur hujan dengan intensitas tinggi disertai hembusan angin yang kencang, dan kondisi tersebut membuat sejumlah bagian rumah warga yang berada di atas laut mengalami kerusakan. Rumah milik seorang warga menjadi salah satu yang terdampak di sana. Di bagian dapur rumahnya yang mengatakan mengalami kemiringan, sementara 4 lembar asbes dan dinding papan mengalami kerusakan. Kerusakan juga terjadi pada milik rumah dari warga lainnya. Di bagian atap ruang tamu mengalami kerusakan pada 3 bagian, serta 2 lembar asbes mengalami retak juga di tempatnya. BPBD Bintan melakukan pendataan terhadap rumah yang berdampak, menghitung estimasi kerusakan, serta menyalurkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar dari warga yang terkena. BPBD Bintan juga mengimbau masyarakat untuk tetap mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama warga yang tinggal di wilayah pesisir dan rumah panggung yang ada di atas laut. Jadi tetap hati-hati, tetap kita pantau juga bagaimana kondisi cuaca, terutama untuk masyarakat Kepri ya, yang tinggal di daerah pesisir. Pantau terus cuaca, ya tidak apa-apa sesekali kita cek situs dari BMKG, mendengarkan RRI juga untuk mengetahui bagaimana kondisi cuaca, supaya nanti kita juga bisa melakukan mitigasi. Apabila memang cuaca yang cukup ekstrim, angin kencang, jadi Anda juga sudah bisa mengosongkan rumah terlebih dahulu, menyelamatkan barang-barang berharga dan juga diri Anda sendiri ya, ke lokasi atau ke rumah tetangga, rumah saudara yang mungkin ya jauh dari pesisir, sehingga terhindar dari angin kencang tersebut. Saya ingatkan lagi pendengar, untuk sholat maghrib di Kota Batam akan dikumandangkan sesaat lagi pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan hadirkan lagu religi tentunya untuk menjelang sholat maghrib pada hari ini, dan kita juga akan hadirkan nanti informasi sebelum menjelang warta berita sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Prostater RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salatlah sebelum kamu disalatkan.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu salat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

0: hadis hari ini.
1: Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman karena perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Persatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang kita informasikan tadi, kalau di Batam sedang ada berlangsung event internasional Direksi Challengers Batam 2026. Dan tadi baru aja pertandingan antara Kaunas versus Taipei, ya, China Taipei. Kaunas ini merupakan salah satu kota yang ada di Lithuania. Dan tadi berhasil menang dengan skor 2-1, 21-17, dan memastikan Kaunas mendapatkan tiket untuk final malam ini. Nah, sesaat lagi juga akan berlangsung tim Miami dari Amerika Serikat melawan Antwerp dari Belgia. Nah, kira-kira siapa nih yang akan menjadi pemenang mengambil tiket malam hari ini? Nah, untuk Anda yang sedang berada di alun-alun, silakan menikmati. Karena memang tiket penjualan sendiri dari FIBA Tri-X malam hari ini, kalau saya lihat tadi dari akun sosial media mereka, sudah sold out, sudah ada 500 tiket yang terjual. Jadi untuk Anda yang ada di alun-alun, ingin menyaksikan, bisa menonton di sana. Karena di sana, di tempat bazar kuliner yang ada di belakang panggung, ya, di belakang venue dari Tri-X ini, di sana juga ada layar tancap, ya, LED yang cukup besar sekali. Anda bisa menyaksikan di sana secara free dan juga gratis sambil menikmati makanan yang ada di sana. Oke, untuk malam hari ini saya pamit pendengar, terima kasih untuk Anda sudah menemani untuk Lintas Batam Sore. Dan Lintas Batam Malam nanti kami akan kembali menemani Anda dengan program hiburan dan juga program informasi tentunya. Saya pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: aja biar lebih cepat.
1: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
0: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
0: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh? Dengerin nih.
1: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
3: Ada cewek tuh.
4: Bening lagi. Aduh.
3: Mana yuk.
5: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
6: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
8: Ini.
9: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahim ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat terendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Berdibang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
7: atau pesan dari pendeta. Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin juga mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Niastara Yaman Telombanuang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Berima melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya. Serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Bimbang Agama Kristen hanya di 105.1 RRI Batam.

Puji nama Tuhan, shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa hari ini kita semua tetap semangat, tetap percaya dan diberkati Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kasih anugerah-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, ajar kami, pimpin kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pendengar yang diberkati, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah menjadi seorang pemenang. Saudara pendengar, saya akan bacakan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-13 dikatakan demikian. Firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, ialah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan buat kita semua hari ini adalah kita untuk terus fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Kita jangan sampai menyangkal namanya. Kita harus menuruti firman-Nya. Saudara pendengar, kita menyangkal nama Tuhan bukan hanya dengan mulut saja, tetapi juga bisa dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita sebagai orang percaya, orang-orang di sekitar kita akan bertanya apakah kita itu pengikut Kristus atau bukan. Saudara, Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara pendengar, hari pencobaan yang sedang terjadi hari-hari ini, kita sedang ada dalam keadaan yang tidak mudah. Ada banyak goncangan, tekanan, badai yang datang silih berganti. Ingat, Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan mau setiap kita menjadi pemenang. Pemenang yang bertahan dalam iman, dalam kehidupan orang percaya, yang tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita menjadi seorang pemenang yang melakukan perintah Tuhan Yesus, yang melakukan kehendak-Nya. Saudara, sebagaimana pesan mengenai jemaat di Philadelphia, maka hari ini, bagaimana kita menjadi seorang pemenang? Apa yang menjadi bagian kita? Yang pertama, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Seorang pemenang adalah seorang yang terus berjaga-jaga. Matius 24 ayat 36 berkata tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara pendengar, dikatakan Yesus datang segera. Kita harus terus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia karena waktu yang ada, waktu yang tiba, bisa datang kapan saja. Yang berikutnya, saudara, kita harus hidup dengan setia.
Seorang pemenang adalah seorang yang tetap tekun dan setia. Matius 24 ayat 46-47 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Kita harus setia untuk melakukan setiap tugas yang diperintahkan oleh Tuhan. Ingat, kita akan memperoleh upah daripadanya. Jangan kita menjadi sebagai hamba-hamba yang jahat, yang tidak melakukan kehendak Tuhan Yesus. Yang selanjutnya, seorang pemenang adalah seorang yang tidak terjebak. Terjebak oleh tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, dan kekhawatiran duniawi. Saudara, ada banyak tantangan yang sedang terjadi, godaan, himpitan. Biarlah kita tetap melekat kepada Kristus. Seorang pemenang adalah seorang yang fokus untuk terus berbuah. Seorang yang terus menjadi berkat bagi sesama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu kalau kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara pendengar, sama seperti pohon yang berbuah, dia harus dibersihkan. Hidup kita pun harus dibersihkan, supaya kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir adalah seorang pemenang, dia adalah seorang yang terus memiliki kasih yang semula. Dia tetap menyembah Tuhan, dia kembali kepada pujian penyembahan, dia tetap memuliakan Tuhan dalam setiap waktu, merindukan Tuhan, senang untuk bersekutu. Itulah orang-orang yang penuh dengan kasih yang semula. Jangan sampai Tuhan seperti mencela jemaat di Efesus, dikatakan engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, maka dia dicela oleh Tuhan. Saudara pendengar, bagian kita hari ini adalah terus menjaga, adalah agar kondisi hidup kita secara rohani tetap dalam kondisi kasih yang semula. Kasih yang cinta itu terus membara untuk terus mengasihi Tuhan Yesus. Saya berdoa biarlah hari ini kita keluar sebagai seorang pemenang, seorang yang tetap berkemenangan, beroleh kekuatan daripada Tuhan Yesus dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, umat-Mu yang dengarkan siaran pada hari ini. Kami menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkat-Mu atas kami semua Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota Batam, berkati RRI Batam. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang menguatkan, menyertai kita semua mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian saudara pendengar, renungan firman Tuhan Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Kita jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Baru saja Anda mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 26 Juli 2026. Informasi pertama pendengar, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kepulauan Riau terus berupaya memperkuat lulusan vokasi agar siap kerja memenuhi permintaan pasar di luar negeri. Upaya tersebut dalam rangka mendukung target nasional penempatan pekerja migran Indonesia terampil dan profesional yang dipatok Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 500 ribu PMI di seluruh dunia. Target itu didominasi tenaga kerja sektor formal dan terampil. Kita beralih dengan informasi selanjutnya dilansir dari batampost.co.id. Rencana pembangunan tambahan di kawasan Ruko Legenda Gemilang, Baloi Permai, menuai penolakan dari sejumlah pemilik ruko. Warga menduga pembangunan tersebut memanfaatkan lahan fasilitas umum yang selama ini digunakan bersama dan tidak sesuai dengan peta lokasi kawasan. Keberatan warga telah disampaikan sejak 3 bulan terakhir. Mereka meminta aktivitas pembangunan dihentikan sementara hingga ada kejelasan mengenai legalitas lahan serta kesesuaian bangunan dengan aturan tata ruang yang berlaku. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar, cuaca ekstrim melanda kawasan pesisir Kabupaten Bintan pada 25 Juli 2026 pagi. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan 3 rumah panggung milik warga Seikawal RT 5 RW 1 Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang mengalami kerusakan pendengar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bintan Ramlah mengatakan peristiwa tersebut sekitar terjadi pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, wilayah kampung Seikawal dan sekitarnya diguyur hujan dengan intensitas tinggi yang disertai hembusan angin kencang. Kondisi tersebut membuat sejumlah bagian rumah warga yang berada di atas laut mengalami kerusakan. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam yang akan menemani Anda setelah ini dengan menghadirkan program acara mini drama dan juga akan ada obrolan komunitas Bona Pasogit mereka. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Rina, boleh tanya nggak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan? Gara-gara kepercayaan dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina.

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda, namun tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Rosa tuh ada di bottom kanal informasi dan inspirasi. Selamat morning, Halakita. Buah kabar, semoga semua dalam kondisi sehat ya, dan juga bersemangat untuk menikmati akhir pekan di hari Minggu 26 Juli 2026. Wah, tanggalnya bagus ya hari ini ya. Kalau misalnya kita belanja-belanja online, mungkin sekarang ini dapat-dapat diskon pendengar. Nah, tadi sudah dibuka dengan beberapa lagu daerah. Ada yang tahu lagu daerah dari mana? Kalau misalnya ada yang bilang North Sumatera atau Sumatera Utara, betul. Nah, bersama dengan Boru Panjaitan ini menemani Anda pada malam hari ini di obrolan komunitas Benapa Sogit. Dan tentunya pada malam hari ini Halak Bermarga bisa di request lagu Batak kesukaan Anda ya. Mana tahu ada lagu yang membuat kita itu bercerita tentang hal-hal indah di perantauan gitu ya. Dan pada malam hari ini ya pendengar, Hala juga mengangkat topik tentang alasan mengapa marga itu penting. Kayak Hana ya, punya namanya Hana Panjaitan. Itu Panjaitan itu kan marga ya, marga dari budaya Batak. Nah pendengar, itu ada hal penting di sana. Ada identitas, ada hubungan kekerabatan, bahkan juga sejarah keluarga. Jadi marga itu bukan hanya sekedar nama saja di belakang kita ya, tapi ada sejarahnya nih pendengar. Tapi untuk Anda mungkin boleh bercerita nih, menurut Anda ada gak sih manfaatnya ketika kita memberikan marga di nama kita? Boleh bergabung ke Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi, melalui line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 08 1177 81051. Baiklah pendengar, tampaknya ada yang ingin bergabung bersama dengan kita. Selamat morning.
1: Selamat morning.
0: Ah, ternyata ada Datu NK.
1: Iya Pak, itulah manfaat marga tadi itu.
0: Kenapa manfaatnya itu?
1: Manfaatnya karena batu bara dapat digunakan api listrik.
0: Makanya listriknya di Karimun aman gitu ya.
1: Aman, sekarang udah 7-4 hari Pak Fauzi menderita.
0: Aduh. Jadi sampai kamu menitikkan air mata gara-gara listrik di sana?
1: Iya, mudah-mudahan besok atuk dapat berpantun, baru anak tahu apa ceritanya di Karimun.
0: Nah, bolehlah ya, anak monitor aja lah nanti di rumah ya. Oke, itu
1: tadi manfaatnya marga itu.
0: Ah, bolehlah cerita dulu marga, Datu kan batu bara nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau misalnya ketemu sama orang, bermanfaat gak sih kita kalau kenalan tuh menggunakan marga?
1: Jadi begini nah, ini buka cerita ya kan?
0: Buka cerita kita.
1: Jadi kebetulan waktu itu nah, aku mau berurusan minta cek kesehatan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ini betul nah, bukan main, karena anak minta tahu manfaatnya marga batu bara.
0: Iya. Terus?
1: Jadi anak tak rasi nah.
0: Oh.
1: Jadi saya tak bisa bantu kata dia kan? Yeah. Jadi aku carilah di suatu tempat.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi tempat ini tadi. Aku tanya, Ana dari mana? Ana dari Medan.
0: Iya kan gitu? Iya, betul.
1: Ini betul-betul, nah. Aku tak boleh main-main, nah.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi kan aku ini sebenarnya marga batubara.
0: Oh.
1: Jadi dia dengan marga batubara. Aku perlu dengan marga bintu saya. Ini tak tanda tangan untuk surat izin ini kan gitu.
0: Dibantu jadi ya.
1: Tak ada tengok-menengok lagi langsung dia tanda tangan. Ini, nah.
0: Langsung
1: Allah kata batu Islamnya nah, aku tak bohong, ini betul-betul terjadi di pada apa di pribadi aku.
0: Oh, jadi ya itu ada menentukan hubungan ya.
1: Manfaat di batu tadi nah, di samping untuk lu. Dapat juga hasil ditandatangani secara gratis tanpa bayaran.
0: Membangun rasa persaudaraan juga ya.
1: Ya itu nah, jadi jangan lain nak marah-marah. Ini betul-betul nah, aku tak boleh main lah.
0: Betul-betul.
1: Atau dah tujuan anak tak mau ada tangan ni kan gitu. Nah, carilah di siapa yang dapat satu datuk pergi.
0: Jadi
1: memang ada tahu dokter ini kan orang Medan kan.
0: Iya. Akhirnya dibantu.
1: Tangan langsung marga batu bara.
0: Iya. Berarti itu rezeki.
1: Terima anak-anak Panjaitan kan gitu kan. Nah, tapi kita mengenal tetap di daerah kita ya.
0: Jadi marga ini masih penting ya.
1: Lagunya
0: apa tuh?
1: Anak ke Medan.
0: Anak ke Medan, boleh. Ya,
1: terima kasih, mau lihat ke Godang.
0: Terima kasih, Datu. Iya, ada Datu NK ya, yang baru saja kita dengarkan bersama. Tadi ada manfaatnya. Karena kalau misalnya kita ke suatu tempat, kita lagi kebingungan. Nah, kita bisa cari nih, selisih keluarga yang sama marganya mungkin, atau juga yang masih masuk ke marganya gitu ya, dengan tubuhnya kalau dibilang ya. Nah, itu bisa menjalin hubungan dan membantu kita lah dalam kesusahan, ya kan. Nah, untuk Anda pendengar, kira-kira apalagi nih manfaat dari marga? Apakah marga itu penting? Boleh bergabung ke 463351. Ada siapa di sana? Halo, Horas.
1: Wak Normi tak ada marga, nah.
0: Wak Normi tak ada marga, tapi bisa masuk, mantapnya tuh.
1: Warga-warga orang baca wak tahu, tapi wak kami Melayu kan tak pakai marga.
0: Iya, kalau tahu, kalau boleh tahu apa marga yang pernah wak dengar?
1: Hah?
0: Marga-marga apa aja yang pernah wak dengar?
1: Marga orang baca?
0: Iya.
1: Almarpau.
0: Mm-mm.
1: Simatupang.
0: Iya.
1: Arahab.
0: Iya.
1: Dan
0: masih banyak lagi ya.
1: Nah, setian Islam kan?
0: Iya. Masih banyak lagi bilang ya.
1: Pendengar. Banyak lagi lah.
0: Iyalah, wah, kalau kayak gitu lagu apa pingin di request?
1: Lagu malam, lagu apa?
0: Ini lagu Batak dulu ini.
1: Ah, lagu Batak seserahan aja lah.
0: Oh,
1: lagunya
0: baiklah.
1: Lagunya untuk semua, untuk anak keluarga penyiar lainnya, mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur berkah.
0: Amin.
1: Untuk semua pendengar radio Batak, enak.
0: Iya.
1: Wah, kami di Meranti nah, sudah 5 hari ini baru dapat dengar radio Batam.
0: Oh, berarti listriknya udah nyala. Oke, terima kasih informasinya
1: nah,
0: ya, Wak ya.
1: Terima kasih banyak, Naya.
0: Iya, sehat selalu ya, Wak.
1: Oras.
0: Oke, ada Wak Normi, walaupun bukan orang Batak tapi dia tahu marga

Baiklah pendengar, langsung aja lah ya, Hana akan putarkan dulu lagu yang sudah di request. Hana masih membuka ruang untuk Anda bercerita pada malam hari ini. Halak Hita, boleh bergabung di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051.

0: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Suara di Batam, kanal informasi dan inspirasi pada malam hari ini. Ya, kita sudah di menit-menit terakhir untuk di obrolan komunitas Bonapaso Git ya, dan masih Hana bahas tentang alasan kenapa marga itu begitu penting. Tapi kalau tadi ada cerita dari Datu NK, ini keren sekali ya, karena mungkin kita butuh sesuatu, terus di suatu tempat kita tidak kenal orang, nah kita carilah yang semarga dengan kita gitu ya, supaya ada efeknya begitu ya, dan hasilnya memang ada efeknya, dibantu gitu. Dan marga ini memang sering menjadi pintu awal untuk kita bisa saling mengenal, padahal awalnya kita gak kenal sama sekali nih pendengar. Dan selain itu juga bisa membangun hubungan kekeluargaan. Jadi mungkin saat itu bertemu, besoknya kita bisa kontekan, bisa ngobrol lagi, bahkan kita ke rumahnya pun pasti kita akan diterima dengan terbuka begitu ya, karena memang ya semarga. Jadi marga itu memang penting ya, kalau misalnya kita jalan-jalan ke suatu tempat yang kita tidak kenal siapapun, atau mungkin yang merantau begitu ya,

0: Baiklah pendengar, Hana masih mengajak Anda untuk request lagu Batak menutup kebersamaan kita, dan juga mungkin Anda bisa bercerita ya, kenapa marga itu begitu penting. Boleh bergabung di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu, betul? Oh, bukan Ruang Rindu. Ini masih obrolan komunitas Bona Pasokit, Abang.
1: Oh iya.
0: Iya, masih lagu-lagu Batak kita hadirkan ini.
1: Oh, berarti lagu-lagu orang kamu gitu ya?
0: Iya, ini dengan nama siapa?
1: Putra Rantang.
0: Oh, Bang Putra, ya udahlah karena udah nelfon gitu. Ada nggak request lagu Batak yang abang tahu?
1: Ah, kayaknya kalau lagu Batak tuh apanya tak banyak, cuma minta lagu Butet aja boleh?
0: Oh, Butet, boleh. Untuk si Butet ya. Iya, oke lah Bang, terima kasih banyak ya sudah calling.
1: Salam boleh?
0: Oh iya dah, kirim salam untuk siapa nih sebagai penutup?
1: Kirim salam pertama buat yang lagi siaran, mudah-mudahan saya selalu.
0: Terima kasih Bang Putra.
1: Bersama si kecilnya bareng suaminya ya.
0: Iya, amin.
1: Juga buat Moni, mudah-mudahan saya selalu dipanjangkan umur.
0: Amin.
1: Juga buat Kapten Sam juga semuanya. Mudah-mudahan saya selalu Kapten Sam.
0: Iya.
1: Dipanjangkan umur, murah rezekinya. Dilancar segala urusannya ya.
0: Amin.
1: Juga buat para pendengar RI di mana saja berada, dengan ucapan selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Kalau udah dengar gondang kayak gini ya, rasanya pingin nortor aja. Kalau udah nortor, jangan lupa ada itu pemberiannya, warna merah dan warna biru. Dan tentunya untuk hala kita ya, pasukan bermarga.

boleh nih nanti di edisi-edisi selanjutnya setiap hari Minggu request lagu Batak kesukaan Anda. Setiap hari Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat dengan topik yang berbeda-beda tentunya ya. Hana Panjaitan pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 26 Juli 2020. Masyarakat Batam kini memiliki alternatif waktu untuk mengurus dokumen perjalanan tanpa harus meninggalkan aktivitas kerja maupun pendidikan karena kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam kembali menghadirkan layanan paspor simpatik pada akhir pekan. Layanan tersebut digelar di unit layanan paspor Harbor Bay dan program ini menjadi salah satu inovasi imigrasi Batam dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Dan ternyata pelaksanaan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 sebanyak 99 permohonan paspor berhasil dilayani. Jumlah tersebut terdiri dari 64 pemohon melalui aplikasi M-Paspor dan 35 permohonan melalui layanan langsung atau walk-in. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Sejumlah kursi kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih kosong. Pemerintah daerah memastikan pengisian jabatan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Saat ini beberapa OPD strategis masih dipimpin oleh pelaksana tugas, diantaranya Dinas Disperindak serta Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Namun Pemprov Kepri belum menentukan waktu pasti pelaksanaan pengisian jabatan definitif. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Seorang penjaga sekolah di Desa Mantang Lama, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan harus berurusan dengan polisi setelah diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah siswa. Pelaku diduga meminta uang kepada para korban secara berulang selama hampir 3 tahun dan menggunakan hasilnya untuk bermain judi online. Pelaku diketahui berinisial Asrun alias Pian. Polisi menduga sedikitnya 10 siswa berusia 10 hingga 15 tahun menjadi korban aksi tersebut sejak Juni 2023 hingga Juni 2026. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
0: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rosa Tuera di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Malam hari ini terasa tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya pendengar untuk di Kota Batam. Tapi kalau di studio dingin pendengar karena memang ada AC. Dan pada malam hari ini tentunya sudah capek beraktivitas. Mungkin tadi sudah jalan-jalan ke rumah sanak saudara, ke tempat wisata, atau juga bertemu dengan orang-orang yang Anda cintai. Nah, saatnya mungkin harus ke kamar, tarik selimut supaya istirahat gitu ya. Nah, Hana menemani Anda di program acara Ruang Rindu. Hari ini kita akan hadirkan lagu-lagu pop nostalgia tahun 80-an dan 90-an. Jadi Anda di Ruang Rindu ini, ada yang mau request lagu tersebut, boleh ya, langsung aja bergabung bersama dengan Pro 1 RR di Batam. Dan juga mungkin Anda mau salam-salam sebagai penutup pada malam hari ini, silakan kami terima di 463351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Baiklah, kali ini Hana akan terima ya penelpon pertama yang akan membuka kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Hana.
0: Kak Monik, iya. Hadir. Belum tidur jam segini?
1: Belum, baru selesai makan Hana.
0: Wih, malam-malam makan ya, gak takut gendut?
1: Tapi Hana, tengok badan aku, wey. Tidak kurus, tidak gemuk, yang sedang-sedang saja.
0: Oh, seperti lagu Iwan ya?
1: Tidak kurus, tidak gemuk, yang sedang-sedang, tapi berisi Hana.
0: Iya, kalau misalnya terlalu kurus nanti dibilang kenapa dimakan cacing ya, terus ya makanannya
1: kalau,
0: ya.
1: Iya betul, kalau Hana kalau kurus terlalu anu pula. Iya. Jadi badan aku ini semua berisi, gendut-gendut Hana, berisi kayak Hana loh.
0: Oh, gemoy-gemoy gitu ya. Emang kita belum pernah ketemu Kak Monik?
1: Iya, makanya kita ketemu Hana.
0: Iya. Oke lah kamu nih.
1: Kalau dengan bintang setiap hari ketemu.
0: Setiap hari ketemu ya?
1: Iya, tapi barusan aku ketemu loh sama dia.
0: Di acara apa?
1: Ada deh Hana.
0: Oh, ada deh, secret ya, rahasia ya. Iya,
1: sama anaknya. Oh. Kami bertemu dan makan-makan gitu loh Hana.
0: Oh, sesuai lah ya. Menikmati akhir pekan.
1: Iya, okay, betul lah. Itu Hanaku.
0: Mau request lagu apa nih Kak?
1: Lagu ini tahun 90 atau 80?
0: 80-an dan 90-an.
1: Kalau itu Minta Cinta ke Otavia boleh Hana?
0: Okay, boleh.
1: Okay. Kesukaannya Kak Cinta Pemuda India Hana.
0: Boleh, nanti Hana putarkan.
1: Ya, makasih banyak ya Kak Cinta Pemuda India aku ya. Udah masuk loh ke rekening aku Hana. Wish. Ya Allah, terima kasih banyak.
0: Rezeki ya.
1: Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezeki dan sukses selalu Kak Cinta Pemuda India. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya okay. Hanaku.
0: Ya, untuk siap lagi.
1: Pertama buatnya Kak Cinta Pemuda India, salam kesukiannya. Mama Titi, Koko Ayam, terus ada juga putra langsung Kak Mas Tura, Kak Mas Dida, nenek kembar Mak Dia ya, Mbak Dinda kita, terus Pak Sekar Wangi-Wangiku yang selalu di hatiku. Udah tuh Mak Pak Nga bersama Bunda ya Pak Ji Gemai, selalu dimurahkan rezeki Kak di Gemala, terus ada Kak Aisyah. Lepas itu Wak Nurmi Uni Desi ya. Terus jangan dilupakan. Iya betul itu. Terus nenek kembar jangan dilupakan. Bule Epah juga jangan dilupakan. Udang Galak juga ada Kak Ani. Terus ada juga Mak Esa yang di Singapura ya. Kayak selalu. Terus kalau gitu Mamak Lina, Mamak Deni, Mamak Dewi ya, jangan dilupakan. Mak Jamila juga. Kalau gitu buat yang Hana, terima kasih. Horas.
0: Terima kasih Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita ya. Cintaku sampai ke Ethiopia. Nanti kita akan hadirkan. Lanjut lagi 463351. Selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi dengan memori lewat lagu di Pro 1 Dadar Didu.
0: Wah, ada Bang Tengkiu menemani kita melalui telepon ya.
2: Apa kabar?
0: Kabar sehat. Itu suara kenapa habis? Udah kebanyakan konser sih.
2: Iya memang, konser 2027.
0: Ngeri ya, ngetrip kemana nih Bang? Ke Malaysia, Singapura?
2: Oh ya, ini kalau ini kalau ini kan cuma apa di Indonesia saja konsernya.
0: Gitu ya.
2: Enggak kemana-mana.
0: Bang Kyu, sebagai pembuka juga pada malam hari ini, mau request lagu apa sih?
2: Dari Obi Mesak.
0: Obi Mesak yang mana itu?
2: Bunyikan suara hati.
0: Bunyikan suara hati. Sudah bunyi suara hatinya?
2: Iya, ini berbunyi, ini berdengung-dengung.
0: Bilang apa katanya?
2: Bilangnya, selamat malam.
0: Selamat malam. Untuk siapa?
2: untuk semua pendengar.
0: Oh, oke lah kalau begitu. Penyanyinya siapa tadi, Bang? Kalau boleh tahu?
2: Obi Mesa.
0: Obi Mesa. Oke, nanti Anda coba cari dulu ya.
2: Iya, memang ada biasanya kita kasih di sekolah ini dah bunyikan suara hati.
0: Bunyikan suara hati. Sip. Oke, iya. Silakanlah salam-salam tuh siapa ini, Bang?
2: Ada Prabu ya, selamat malam. Buruan gabung ya.
0: Yes. Senggol supaya masuk ya.
2: Kalau keriting di ribun deh.
0: Bisa aja.
2: Terus ada Amira.
0: Ya.
2: BTD, terus ada juga Roni. Ada Abang Saiman. Jaka sore semua lagi menengahkan di Poro Suatu.
0: Ya.
2: Salam sehat, Bu Akra juga lagi bebas tugas. Untuk Hana sama petugas dari Pro 1 Batam dan mengudara terus untuk Indonesia ya.
0: Ih, mantap. Terima kasih Bang Thank You sudah menemani.
2: Thank you. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ada Bang Thank You yang sudah menemani kita ya. Bunyikan suara hati kalau misalnya hatinya sudah berdering, langsung angkat ya. Apalagi tuh kalau misalnya suara radio Pro 1 RRI Batam. Nah, bisa menemani sampai tengah malam nanti gitu ya. Silakan di 63351 kita masih menerima pendengar. Ada siapa di sana? Selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
3: Ya, apa kabar Lady DJ? How are you? Kapten Sam Kumar ya.
0: Gimana Kapten kabarnya?
3: Boleh, Moni, apa yang kau kasih rezeki sekitar 4.5 juta tu kamu ambil lah.
0: Wow.
3: Pasal apa kita
0: berbagi.
3: Kita syukurlah gaji tentera ni agak besar kalau di Singapura tu.
0: Oh iya ya, iyalah rezekinya.
3: Tapi anak kau memang nak Kep memang nak kasih baby kamu. Tapi Kep itu hari kan cakap minta rekening kamu kasih dengan inilah, Dengan mau ni Kep kirim untuk baby kamu lah. Beli pampers dia, beli apa. Tidaklah, tapi kalau Ana malu tak apalah.
0: Iya, iya.
3: Ini nanti Ana ini ya. Tada, ini apa tau apa? Ini itu? Bukan korupsi dong. Ini rezeki dong. Beza pemberian rezeki dengan korupsi itu beza dong. Paham tak?
0: Betul, apalagi kan kita beda negara juga ya, Cap.
3: Lagipun kadang-kadang saya Cap ada satu jiwa ya, orang India ni diorang ada satu penyakit tidak pelit lah.
0: Iya.
3: Dia kalau tak pelit dari makan, minum dan kalau ada rezeki dia berbagi lah. Tak kira dari segi ongkos pun dia berbagi juga itu.
0: Iya, semakin banyak memberi semakin banyak rezeki ya, Cap.
3: Itulah. Tapi kalau kita kemampuan, tapi kalau tak mampu tu apa nak buat? Kan ada ini kata-kata hari ini boleh tak?
0: Apa tuh, Cap? Boleh sebutkan.
3: Okey, kata-kata hari ini, kalau kita tak mampu menolong orang, jangan menyusahkan orang.
0: Iya, betul.
3: Tapi untuk anak, jangan malulah. Cuma nanti, kalau ini tadi, Cap cakap jujur eh.
0: Iya, Cap.
3: The God blessing, I really want to give you rekening tu.
0: Iya, Cap. Terima kasih banyak.
3: Pasal bagi jiwa Cap hanya, tapi mungkin kadang-kadang ada wanita ni ada sifat malu. Tapi tak apalah, kita hormati ya.
0: Iya, itu hal
3: tapi
0: biasa.
3: Tapi cuma percaya satu, kalau berkat rezeki kamu tak kemana itu, tetap ada.
0: Iya, betul Kap. Kap terima kasih banyak itu, Kap ya.
3: Dan lagi tak okay. Kap nak minta lagu itu ya.
0: Betul lagunya.
3: Untuk para kadar sekejap untuk para pendengar.
0: Iya.
3: Maaf ya. Kap minta maaf. Bukan Kap nak tunjuk Kap punya kesombongan. Wah, orang ni mentang-mentang nak diheboh-heboh pasal abis nego pernah cakap. Kalau di radio jangan nak gembar-gemburkan beri orang. Tapi cuma satu untuk Abib nego eh. Tak salah kita cakap jujur, bukan kita pembohong. Kita memang kasih. Kalau kita kasih bolehlah kita cakap pembohong.
0: Iya.
3: Memang ada bukti kita kasih itu. Dan lagi satu eh.
0: Ya, Cap, untuk siapa?
3: Cap nak minta lagu apa? Pasal di sana ada Captain Sam punya lagu yang Cap minat. Cantita Ethiopia, di sana ada Senggol Puncak Himalaya kan.
0: Okey,
3: Cap nak minta lagu apa kalau sekarang?
0: Anda takut salah nih, Cap. Kalau misalnya
3: kan ini Ria Rizky Fauzi juga tuh, apa?
0: Aduh, lupa lagi jadi Hana. Ethiopia. Aduh, lupa lah namanya.
3: Cintaku sedalam lautan Atlantik itu.
0: Iya, Atlantik. Jauh ya, Cap ya. Tapi Cap suka lagu-lagu Indonesia juga ya.
3: Cap apa? Cap suka lagu Indonesia. Tapi cuma satu lah. Rezeki Cap tu banyak cewek Cina yang suka aku lah. Itu yang sedih juga tu aku nak buat.
0: Iya ya. Tapi kalau apa lagi namanya juga cakep.
3: Cakep tidak. Cina ni, cewek Cina. Iya. Saya suka pada jejaka indah yang ganteng, hidung mancung, kulit tak berapa hitam, agak yang macam sedang lah. Iya juga. Macam Monique cakep tu, yang sedang-sedang saja. Ini cakep. Tidak, ini Cap cakap jujur. Ini satu cakap pribadi kelas eh. Tak malu eh. Cap ada kenal satu cewek Cina sini. Captain Shah boleh cakap Inggeris lah. Tapi dia tu Cap tertukarkan dalam bahasa Melayu. Cap tanya, kenapa kamu suka orang India? Aku bukan saja suka, aku bernafsu dengan orang India, pemuda India. Cap dengar pun kaget juga.
0: Aduh, jujur suka sekali ya Cap.
3: Dia orang cakap terus terang dah suka bernafsu pula. Lagi terperanjat Cap dengar.
0: Iya ya. Okey lah, okey.
3: Okey.
0: Kira-kira ada lagi Cap.
3: Okey, Cap nak salam special juga. Ya, yang apa? Cap dah mula sayang seperti keluarga. Apa itu? Siapa itu? Seperti yang Sekarwangi ya.
0: Sekarwangi.
3: Dan lagi satu untuk special Mak Kol the blind lady. Kadang-kadang dia pun lupa nak single Cap eh, pasal dia banyak sangat peminat di radio eh.
0: Ya Cap.
3: Tapi tak apalah, Cap tetap sayang dia macam keluarga. Walaupun dia bukan wanita pakai sari ya, yang melahirkanku seperti ibuku eh.
0: Iya, tapi tambah keluarga lagi ya.
3: Tambah keluarga. Dan untuk Mak Lina, Lol Bilkis dan Hasna Melchem. Dan untuk ini lah, apa Putra Rangsang ya, apa nama dia tu?
0: Iya, Putra Rangsang sih kalau Hana tahu ya, Cap.
3: Putra Rangsang. Dan lagi satu, McDonald di waktu siang dan malam 24 jam tu eh. Siapa tu? Koko Ayam eh.
0: Oh, McDonald ya. Abang McDonald.
3: McDonald 24 jam kalau di Singapura ada McDonald tu.
0: Okey.
3: Dan satu saja ya, nah. Untuk para pendengar, kalau Cap minta tersinggung, bukan Cap nak minta tunjuk kesombongan Cap. Kadang-kadang kita bahasa yang baik itu adalah kita cakap yang jujur, lebih baik berterus terang, itu saja.
0: Iya, betul.
3: Okey, jangan lupa cintaku sedalam lautan Atlantik ya.
0: Siap, Cap, terima kasih sudah bergabung.
3: Okey, ya. Ana. Dan and I tell you, God always bless you eh.
0: Thank you, Cap. Okay. God bless you
3: bye-bye.
0: Too.
3: Bye-bye.
0: Stay healthy, Captain Sam. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih untuk kemurahan hatinya bisa berbagi pada malam hari ini ya. Dan pendengar, tadi itu dia ada beberapa lagu yang sudah disebutkan requestannya Hana akan putarkan saat ini dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: 101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi setelah tadi lagu Cintaku Sedalam Lautan Atlantik. Ini lagu favoritnya Kapten Sam yang sudah kita dengarkan bersama ya. Nah tentunya untuk Anda yang mungkin mau request lagu Nostalgia, mana tahu lagu ini punya cerita, punya kenangan, boleh bergabung bersama dengan kami di line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 08117781051. Baiklah pendengar, Hana akan terima lagi ya penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam Bang Gafar. Bagaimana kabarnya, sehat?
1: Ya, ketahuan Bang Gafar.
0: Dari suaranya udah langsung ketahuan lah. Suara yang ngebas kan di sini ya cuman Mas Gafar. Mas Gafar gak tuh, Pak Gafar. Kabar sehat?
1: Alhamdulillah Ana sehat.
0: Iya ya.
1: Ana terus naikkan satu lagu Nah.
0: Lagu apa itu?
1: Dari Parit Arja, Rindu Aku Rindu Kamu gitu ya.
0: Oke, Rindu Kamu Rindu?
1: Rindu Aku Kamu, kota silat lagu judulnya kayak gitulah.
0: Oke oke, Ana coba cari dulu ya Rindu Aku. Tadi penyanyi siapa Bang? Kalau sekali lagi?
1: Dari Parit Arja.
0: Gitu. Oke, sip. Silakan salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Oke, salamnya untuk Ana. Ya selalu bagi, selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan kelulusannya.
0: Iya, amin.
1: Oke, salamnya ada ini. Ada Bang Saiman juga ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Bule.
0: Iya. Ada siapa lagi Bang? Halo.
1: Ada Mak Dina. Halo, ada Mak Dina di Bu Asri.
0: Iya.
1: Ada Mak Di juga ya.
0: Yes.
1: Ada Mas Lida. Mm-mm. Ada Binego. Mm-mm. Ada Sarina, Sarina apa tuh?
0: Sarina kayu-kayu.
1: Hah?
0: Sarina QQ.
1: Oh, QQ nyanyi Bang Gafar kayu-kayu gitu. Oke lah, yang lain Bang Gafar salam satu untuk semua ya.
0: Oke, itu aja Bang Gafar.
1: Sekali lagi salam untuk anak saya lagi, terima kasih Bang Gafar ya Bang. Terima kasih Nah,
0: selamat malam. Selamat malam juga. Ada Bang Gafar menyapa kita pada malam hari ini ya. Yang belum tidur ayo bergabung di 463351 di sana. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat kembali. Halo.
0: Ya, dengan Kak Norma ini ya?
2: Iya.
0: Oh, lagi di mana nih posisinya Kak Norma?
2: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Kok suaranya agak lain ya? Apa sinyal kali ya?
2: Bukan, agak gak parau.
0: Oh, lagi parau. Masih parau sampai sekarang ya?
2: Iya.
0: Banyak minum air putih ya, Kak ya, air hangat gitu.
2: Ya, agak sudah jelas ya, Kak. Lagi hujan ya.
0: Iya, benar. Oke lah, Kak Norma. Sebagai pembuka sesi kedua ini lagu apa?
2: Lagu Nostalgia ini kan?
0: Apa?
2: Nostalgia.
0: Iya, lagu Nostalgia, betul.
2: Lagu ini aja lah. Kapan kau mengerti?
0: Kapan?
2: Kau mengerti.
0: Kau mengerti. Irianti ya?
2: Iya, Irianti.
0: Oke, sip. Nanti Hana akan putarkan ya.
2: Dan Kak Norma tak ngerti-ngerti.
0: Iya lah, ini jadinya untuk dimengerti sekarang kita putarkan lagunya ya.
2: Mengerti.
0: Sip. Oke, lanjut lagi nih Kak. Untuk siapa salam-salamnya?
2: Salam-salam dia ada Kak Puspa sama Kak Ana aja lah ya. Macam satu untuk semua yang lagi dengar di Pro 1 ya.
0: Iya.
2: Buat Hana, buat lalu saja lah Mak.
0: Oke, terima kasih Kak Norma. Sehat selalu ya. Walaupun sinyal agak terputus-putus, tapi Hana sudah mendengar tadi lagu apa yang ingin didengarkan ya. Selain dari Kak Norma, Hana terima lagi 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo Ruang Rindu.
3: Halo Hana.
0: Akhirnya
3: Ruang.
0: Ada yang bangkit lagi dari kesepiannya, akhirnya meramaikan iya. Ya
3: ini Bang Prabu lagi di Tanjung Pinang Hana.
0: Mak, main terus keluar ya?
3: Iya, sebentar lagi kan mau ke Jakarta.
0: Oh, mau ini ya, mau single, rilis single lagu ya?
3: Iya, mau tau gak judulnya apa?
0: Apa tuh?
3: Say anjing.
0: Ah, tadi gak masuk. Kok lagunya itu, biar kita dengarkan iya. Lagunya kan? Dan suaranya iya. Mas Prabu.
3: Iya, yeah, sehat Ana.
0: Sehat, Abang gimana sehat?
3: Alhamdulillah puji Tuhan sehat.
0: Mantap, Ana. Semangat ya.
3: Iya dong.
0: Ya,
3: Bang
0: kenapa?
3: Prabu pengen dengerin ini Hana.
0: Dengerin siapa? Dengerin aku.
3: Anggun C1

0: Ini masuk gak ya?
1: Masuk lah, karena kan dia udah lama-lama berdedikasi ya. Iya,
0: betul. Judulnya Keladi Tua-Tua.
1: Oke, berarti old-old keladi ya. Keladi old-old. Kok ketawa aja sih Mas Prabu?
0: Iya, pengen
1: selucu
0: nangis,
1: itu ya. Ya juga.
0: Pengen nangis gak bisa nangis, saya ketawa lah nah.
1: Nanti kalau misalnya menangis, takutnya sama dengan yang rambut panjang malam-malam.
0: Betul. Gak usah ya. Mama Fajar udah masuk belum?
1: aduh. Nanti kita panggil ya Mama Fajar ya.
0: Iya, panggil. Manggil Mama Fajar tuh gampang, Ana.
1: Bagaimana caranya?
0: Bersiul aja, bersiul. Nanti muncul dia.
1: Nanti ya, kita coba ya.
0: Iya.
1: Oke, silakanlah mau salam-salamnya.
0: Iya, buat Ana, bertugas sampai tuntas, semoga sehat.
1: Iya.
0: Transferan tiap bulan lancar kan?
1: Dari Mas Prabu. Makasih Mas Prabu.
0: Kasarina sih Bu, kaca WA. Katanya, Mas Prabu masa gak dapat transferan sih dari Singapura? Enggak lah, ngapain pula dari Singapura transferan, masih bisa kerja kok. Ya Ana ya.
1: Betul.
0: Ya iya lah.
1: Tapi kan namanya yang memberi juga gak masalah sih Mas Prabu.
0: Ya cuman kalau tiap bulan masih diberi, itu bukan diberi, lah dikasih jatah lah.
1: Yalah, iya kan? Yang penting kita ingat aja dengan memberi, ya berarti makin banyak rezekinya kan.
0: Oh, Kasarina. Jadi Kasarina mau kalau mau dapat jatah tiap bulan diterantar sama orang luar negeri harus baik-baik, requestnya juga lagunya itu aja nanti.
1: Aduh, Ana gak ikutan.
0: Iya, memang kalau Bang Prabu kan orangnya apa adanya, Ana.
1: Iya.
0: Iya, buat terus buat Mama Fajar untuk mencairkan suasana. Iya, terus salam juga buat Bang Roni.
1: Yes.
0: Bang Thank You udah masuk ya, Bang Thank You?
1: Bang Thank You udah tadi, di awal.
0: Kerennya di awal,
1: pantesan. Iya, setelah Kak Monik tadi, Bang Thank You langsung.
0: Oh, Bang Thank You, keren.
1: Terus iya, berarti monitor Nene. Terus kan?
0: Iya, buat Nesakira, Nekarim, Kak Nirmala. Kak Nirmala itu orang lama tuh, Hana.
1: Oh, iya ya, salam kenal.
0: Hana belum lahir, Kak
1: Nirmala udah ada.
0: Nirmala udah, iyalah.
1: Aduh, antik ya.
0: Oh, bukan lagi. Buat Bang Andi, buat apa nama? Buat Bang Thank You udah ya. Oh, Cikgu Nurma udah masuk?
1: Cikgu udah tadi, barusan.
0: Oh, keren ya. Pokoknya udah masuk yang udah dapat transferan kayaknya tuh.
1: Lumayan pulsa ya.
0: Iya, bukan pulsa lagi. Dolar, Hana. Dolar gitu loh. Salam buat semuanya lah Ana ya, tanpa terkecuali ya.
1: Iya,
0: buat Ana melete godang. Horas.
1: Terima kasih Mas Prabu sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah pendengar, karena tiga penelpon lagunya berbeda-beda, langsung aja Ana akan putarkan lagu pilihan Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Salah satu yang dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kadang-kadang kalau namanya berkawan ya, kita lihat ya mungkin dia baik gitu sama kita, tapi ternyata cucunya segudang. Waduh, itulah maksud lagu dari Anggun C. Sasmi yang baru aja kita dengarkan bersama ya, membawa kita ke menit 13 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Hana masih menemani Anda di program acara Ruang Rindu. Jadi silakan mau request lagu Nostalgia, mungkin lewat lagu ini ada cerita di balik lagu, boleh bergabung bersama dengan kami ya di 63351 di line telepon atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Baiklah pendengar, kali ini kita akan terima ya penelpon selanjutnya. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam Mbak Ana yang cantik.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini sama Bella di Meranti.
0: Oh, Kak Bella di Meranti, bagaimana kabarnya?
1: Bella.
0: Halo?
1: Siapa?
0: Ya, terputus-terputus suaranya, sayang halo. Sekali ya di Meranti. Masih sinyalnya kurang baik kah?
1: Halo.
0: Halo Kak Bella.
1: Bella siapa?
0: Betty Lafea.
1: Nah, pinter 100.
0: Pinter 100, dapat piring cantik.
1: 1000 perak aja lah.
0: 1000 perak aja ya, baiklah. Kak Bella, malam ini
1: bisa minta lagu Penitiala?
0: Ya, lagunya sekali lagi boleh?
1: Penitiala.
0: Aduh, terputus lagi suaranya.
1: Halo. Penitiala.
0: Hah?
1: Penny Febiola.
0: Oh, Penny Febiola, yang mana itu?
1: Jangan sampai 3 kali.
0: Jangan sampai 3 kali, cukup ke 4 kali ya.
1: Iya, 5 kali lah pun tak apa.
0: Oke lah, salamnya untuk siapa? Salam ini? Ya. Kak Betty Lafea.
1: Salam buat putar ransang tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Moni, buat Ketim Sam, buat Wak Normi, nenek yes. Kembar, semoga sehat selalu ya Nek.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Kak Araha, Ariel Effendi, yeah. Abang Roni, Bang Emira, Mama yeah. Lena, Mama Leni, satu untuk semuanya lah Mbak Ana ya.
0: Oke, terima kasih Kak Bella. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Ada di Meranti Kak Bella ya yang sudah menemani. 463351 kita terima. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam kembali.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Ada Nek Peggy. Ketahuan.

0: apa nih Peggy?
1: Salamnya untuk semua Jedah ya.
0: Yeah.
1: Yang lagi pada mendengar, yang udah bergabung, selamat beristirahat Jedah, selamat malam, semoga bahagia selalu, ceria selalu, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Untuk Ana, selamat malam Ana, selamat tugas, semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Ana.
0: Amin.
1: Selamat bertugas, pulang nanti hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik, oke?
0: Oke, Nek Peggy, sehat selalu.
1: Selalu klon babymu, baby.
0: Iya, terima kasih Nek Peggy.
1: Terima kasih kembali,
0: Oras. Baik, itu ada Nek Peggy tadi ya, sudah menyapa kita. Hana beralih dulu ke WhatsApp ini, pendengar. Ada Yani di Seberas yang katanya titip salam buat Kinara Suwa, Ima Amancong, Ajis, Kak Sur, Kak Zul, dan semua pendengar. Lanjut lagi ada Bule Eva yang request lagu Kau Dia dan Aku dari Christine katanya ya. Kau Dia dan Aku, Kau Dia dan Aku, nanti Hana akan coba cari dulu. Nah, salamnya katanya dari Bule Eva untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mama Dia, Mama Aji, Bu Asri, Wak Normi, Gapar, Mustafa, Putri Cantik, Unidesi, Kak Mur, Mila, Melati, Muonik, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ada Bung Abednego. Salamnya buat Nekari, Nek Kembar, Kak Sakira, Bang Iman, Tokci, Ma Amalina, Monik, Mama Dia, Kapat, Jamilah, Desi, Ika, Mastura, Mas Lidar. Oke, terima kasih ya untuk Bung Abednego sudah bergabung bersama dengan kita. Baiklah pendengar, langsung aja Hana akan putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih tadi oleh para pendengar kita. Hana akan kembali nanti menyapa. Jadi dengarkan terus Pro 1 Era di Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi masih di program acara Ruang Rindu pada malam hari ini ya. Dan sudah di menit-menit terakhir kebersamaan kita, jadi silakan kalau misalnya mau request lagu masih ada waktu, Anda bisa bergabung di 463-351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Baiklah pendengar, Hana akan terima lagi ya penelpon selanjutnya. Selamat malam. Aduh, sayang sekali terputus. Berarti belum rezeki tadi sama yang sebelumnya ya. Nah, kita terima lagi 463-351. Ada siapa di sana? Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Bang
1: Putra Rangsa.
0: Bang Putra Rangsa, hari ini rezekinya mantap ya.
1: Insya Allah.
0: Mantap. Bang, belum tidur jam segini? Belum tidur jam segini?
1: Kalau saya kayaknya belum. Soalnya kita kan lagu-lagu kenangan atau lagu dangdut itu favorit kita gitu.
0: Oh, itu favorit abang ya? Kira-kira lagu apa ingin didengarkan Bang Putra?
1: Lagu Melayu. Ini kayaknya aku pilih ini. Titip Rindu Buat Ayah ya.
0: Titip Rindu Buat Ayah. Aduh, lagunya sedih sekali.
1: Mengingat seseorang kan.
0: Mm-mm. Pasti itu ayah juga kan?
1: Kita rindu ayah, rindu ibu gitu kan.
0: Oke, oke.
1: Ya, kita cuma dapat mendoakan aja.
0: Iya, kita doakan bersama ya supaya bahagia di sana. Bang Putra juga harus bahagia.
1: Lagu ini saya tujukan dulu buat pertama dan utama buat Kapten Sam, yang berada di Singapura, dengan ucapan saya selalu dipanjangkan umur, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Lancar segala urusannya. Juga buat Monik, saya selalu kelihatan umur, Monik, anak dan suaminya ya.
0: Iya.
1: Diberi kelancaran, kelancaran semua ya le.
0: Iya.
1: Saya tak lupa juga buat anak selamat bertugas. Mudah-mudahan saya selalu dipanjangkan umur, dimurah rezekinya.
0: Amin.
1: Bersama anak dan suami ya.
0: Iya, makasih doanya ya Bang ya.
1: Menjadi suami yang soleha ya.
0: Iya, amin, terima kasih Bang.
1: Juga buat para pendengar di mana saja berada, dengan ucapan selamat malam. Karena berhubung hari udah malam ya.
0: Iya. Itu aja Bang.
1: Terhibur lagu-lagu yang saya pinta ini diputar oleh Ana ya.
0: Oke, sip. Terima kasih ya Bang Putra.
1: Ya.
0: Pasti Ana putarkan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, ada Bang Putra tadi sudah menyapa kita. Dan di belakang Bang Putra ada siapa di sana? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan ini Shakira.
0: Nenek Shakira, belum tidur?
2: Sudah tidur, belajar.
0: Astaga, langsung bangun gitu ya dengar suara. Oh, ada Hana nih, Nenek Shakira langsung masuk ya.
2: Dengar suara Hana.
0: Ada apa dengan suara Hana? Takutnya jadi tidurnya terganggu.
2: Oh, suara Hana. Ada sesuatu.
0: Oh, ada sesuatu. Sesuatu yang ada di hatimu Syahrini ya, kali ah. Oke lah, Nenek Shakira mau request lagu apa ini?
2: Biarlah bulan bicara sendiri.
0: Aduh, mentang-mentang malam ya.
2: Nah, iyalah malam itulah.
0: Jadi biarkan aja bulan itu ngomong sendiri ya.
2: Salamnya untuk semua aja nak.
0: Iya.
2: Untuk Hana, selamat tugas, selamat malam, pulang hati-hati.
0: Iya, terima kasih Nek Shakira sudah bergabung bersama dengan kita.

0: Riana kembali ya untuk menerima penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam juga Hana. Apa kabar?
0: Kabar sehat. Dengan abang siapa ini?
1: Yang lain tahu semua Hana.
0: Bukan, ada yang salah juga loh bang. Iya, ini Bang Iman ya?
1: Bukan, ini Bang Andi.
0: Oh, Bang Andi. Bang Andi posisi lagi di mana sekarang? Di rumah? Nongkrong?
1: Iya, di rumah. Oh. Dengarkan Hana ciwak-ciwak dari tadi
0: kan? Aduh, senang sekali loh Bang Andi mendengarkan ya.
1: Iya, setia dong sampai habis atau Cik Gunurma kan?
0: Sih, mantap. Oke, Bang Andi, mau request lagu apa kita ini?
1: Lagunya Tragedi Pengantin Remaja aja lah.
0: Waduh, lagunya mengerikan ya.
1: Iya dong.
0: Emang ada apa dengan pengantin remaja?
1: Nah, ada, cuma lagu aja kan gitu.
0: Oh, begitu. Baiklah.
1: Iya, cuma dengarkan lagunya, lagu-lagu lama gitu kan.
0: Iya. Pengantin remaja tapi ya. Oke, Hana coba cari dulu lah ya, Bang. Tapi penyanyinya siapa kalau boleh tahu?
1: Kalau Tommy.
0: Tommy ya. Oke. Sip. Nanti Hana coba cari dulu ya.
1: Oke, Hana.
0: Silakan. Salam untuk siapa tuh?
1: Buat Hana dulu. Selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Mas Prabu bangkit tadi, dia bangkit dia ya. Terus buat Cikgu Norma. Wak Nuning, selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Nenek Kembar, Bang Iman.
0: Iya.
1: Bang Gapar tadi juga, selamat malam juga. Yang ngebas tadi kan katanya kan.
0: Iya, betul, suaranya ngebas banget ya.
1: Iya, yang kalau ngebas tuh Bang Gapar lah kan gitu kan.
0: Ciri khasnya gitu ya Bang.
1: Iya. Terus okay. Buat Koko Ayam, Pak Mustafa kan.
0: Iya.
1: Nah, buat Bella tadi juga katanya kan.
0: Iya.
1: Terus buat Eka di Jambi, selamat malam.
0: Iya.
1: Nah, buat Tariwangi, selamat malam juga. Terus buat Nenek Kembar, Nenek Peggy, Nenek Nazwa, Mama Boy.
0: Yeah.
1: Terus buat Mama Fajar, selamat malam Mama Fajar.
0: Iya. Yeah. Siapa lagi
1: kata
0: Bang?
1: Prabu katanya, Siul katanya Karin Anu. Biar Mama Fajar timbul, kalau aku tidak anak.
0: Jadi? Kalau abang gimana?
1: Bakar kemunyian aja.
0: Bakar kemunyian aja. Ada-ada aja ya. Abis ini mamanya pasti masuk ya, Mama Fajar.
1: Iya.
0: Oke. Lanjut.
1: Caranya Mama Fajar.
0: Iya, canda ya Mama Fajar.
1: Iya.
0: Hana sih berharap masuk ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Alamnya buat kamu aja, Hana.
0: Oke. Itu aja, Bang Andi.
1: Oke, buat Hana selamat malam.
0: Selamat malam juga, Bang Andi. Sehat selalu. Dimurahkan rezeki ya. Baiklah pendengar, Hana hadirkan dulu ya beberapa pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Ada ini dari siapa ya? Oh, ternyata di TBK ada Kak Mas Lidar. Selamat malam juga. Katanya salamnya buat Monik dan Bang Udin, Putra Rangsang, Mama Boy, Mama Iman, Pak Fauzin, Nek Peggy, grup Nano Nano. Salam untuk semuanya aja. Lagunya jangan salah menilai. Oke, nanti Ana putarkan ya kalau masih ada waktu. Lanjut lagi, ini ada Tok Semput request lagu Kodok Pun Ikut Bernyanyi. Wah, ini lagu kesukaan Bapak Hana ini ya. Oke, ternyata Tok Semput katanya mau kirim salam buat yang bertugas, Nek Kembar, Nek Peggy, dan semuanya. Oke, lanjut lagi. Ada Kak Nur Bilki, salam-salamnya buat yang mendengarkan. Ada Pak Jaka Suara atau Cika Moni, satu untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Lanjut, Hana terima satu penelpon terakhir untuk menutup kebersamaan kita ya. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam Hana.
0: Iya, dengan Kak Sekar Wangi nih, betul?
2: Yoi,
0: betul. Kabar sehat?
2: Gila.
0: Halo. Ada, jelas. Kabar sehat, Kak Sekar Wangi? Iya, lagunya apa?
2: Lagunya Selamat Malam.
0: Selamat malam dari?
2: Siapa ya? Dewi, apa siapa ya? Gresimon
0: ya?
2: Yoi.
0: Oke, nanti Anda putarkan ya. Silakan salam-salamnya tuh siapa nih, Wi?
2: Salamnya ada punya spesial buatnya Kevin sama Monique ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Ada lagi.
2: Pokoknya semuanya fotokopi Bang Andi aja tadi lah, Hana.
0: Oke, siap. Itu aja, Kak. Oh,
2: Hana, ditunggu lagunya ya, Hana.
0: Pasti. Terima kasih sudah bergabung. Horas. Kak Sekar Wangi menutup kebersamaan kita pada malam hari ini untuk di program acara Ruang Rindu Pop Nostalgia bersama dengan Hana Panjaitan di edisi 26 Juli 2026 ya. Dan pendengar, tentunya malam hari ini Hana akan menemani sampai tuntas dan kita akan hadirkan nanti program acara Serambi Malam selama 1 jam ke depan. Dengarkan terus ya Pro 1 RRI Batam dan Hana akan menutup untuk Ruang Rindu hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan Anda. Ada Ebit G.A.D. dengan Titip Rindu Buat Ayah.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain-main. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak kecil tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara spontan, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh sang rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa sang rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasa. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh sang pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan belantara. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah diselamatkan olehnya dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon-pohon besar yang tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun, sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tunai di hari kemudian. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus membagi kebaikan.

0: Lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pendengar, ada sebuah desa terdapat gunung yang konon katanya ketika pendaki mencapai puncaknya akan disuguhkan sebuah pemandangan yang cantik. Bisa dibilang pemandangan yang disuguhkan oleh gunung tersebut tidak bisa ditemukan di tempat-tempat yang lain. Karena hal tersebut, beberapa waktu kemudian datanglah seorang pemuda yang bermaksud untuk mencapai puncak gunung tersebut. Pemuda tersebut mencoba untuk menapaki langkahnya hingga sampai di lereng-lereng gunung. Pada area lereng gunung tersebut terdapat sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seorang kakek tua. Lalu sang pemuda tersebut menemui sang kakek dan bertanya untuk menuju puncak gunung tersebut. Sang kakek menjelaskan, terdapat 3 jalan untuk menuju puncak gunung tersebut. Semua jalan bisa dilalui, namun tetap saja setiap pendaki harus memilih jalan untuk menuju ke puncak tersebut. Seketika pemuda memilih jalan yang di sebelah kiri. Namun sebelum langkah pertama diambil oleh pemuda tersebut, sang kakek menjelaskan, jika pada jalan sebelah kiri terdapat banyak kerikil dan rintangan, seakan penuh keberanian dan percaya diri, pemuda tersebut mulai menapaki langkah demi langkah. Semua yang diberitahukan oleh kakek tua tersebut menjadi kenyataan. Semakin tinggi jalan yang dilalui oleh sang pemuda tadi, kerikil dan bebatuan besar kerap ditemui. Bahkan jalan juga seakan-akan tidak berpihak kepadanya. Selanjutnya, ia memutuskan turun untuk kembali ke kakek tua. Ia menjelaskan semua kejadian yang dialaminya. Lalu pemuda tadi ingin mencoba menggunakan jalan sebelah kanan. Sang kakek tua itu kembali menjelaskan jika pada jalan kanan penuh duri, sambil tersenyum kepada pemuda tadi. Pemuda tadi tetap melangkah. Sekali lagi omongan kakek tua tadi benar kembali. Pemuda tadi mendapatkan banyak rintangan, lalu ia kembali lagi dan meminta arahan kepada sang kakek. Sebenarnya jalan yang aman dan tidak banyak rintangan itu, sang kakek menjawab dengan nada serius, anakku, untuk menuju puncak dan mendapatkan pemandangan yang indah memang diperlukan usaha dan sebuah kegigihan. Semua jalan yang kamu lewati tidak ada yang pasti kemudahannya. Bahkan mungkin jalan buntu juga akan kamu lewati, ucap sang kakek tua tersebut seperti memberikan sebuah nasihat. Dari apa yang diucapkan oleh sang kakek tua tersebut membuat pemuda tersebut paham yang dimaksud dan bertekad untuk melanjutkan perjalanannya menuju puncak apapun itu rintangannya. Dari kisah tersebut kita bisa paham jika untuk menuju sebuah sukses atau tempat tertinggi dibutuhkan kerja keras dan sebuah keberanian. Selain itu, doa dan berserah diri kepada Allah juga sangat penting sekali. Sebab ketika kita berdoa dan berusaha, maka jalan akan dibukakan oleh Allah. Sesulit apapun menurut manusia, bagi Allah sangat mudah untuk mengubahnya dari jalan yang berliku menjadi jalan datar, indah, dan mempesona.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Inilah Radio Republik Indonesia Batam.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Pendengar, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormat oleh muridnya dan orang lain yang mengenalnya karena ketegasan dan kejujurannya. Suatu hari dua murid menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3x7. Murid pandai mengatakan 3x7 sama dengan 21. Murid yang bodoh bersikukuh mengatakan 27. Murid bodoh mengajak murid pandai untuk meminta guru bertindak sebagai juri untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Si murid bodoh mengatakan, jika saya yang benar, yaitu 3x7 sama dengan 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3x7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, katakan guru, mana sesungguhnya yang benar? Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar? Kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3x7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele.

0: Impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
1: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke?
2: Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain-main. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak kecil tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara spontan, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh sang rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa sang rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasa. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh sang pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan belantara. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah diselamatkan olehnya dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon besar yang tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun, sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tunai di hari kemudian. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus membagi kebaikan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, 27 Juli 2020.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Senin 27 Juli 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abulia Tama nomor 2 Batam Center. Pendengar, sudah masuk hari Senin kembali dan Senin ini adalah yang terakhir di bulan Juli. Selamat menjalankan aktivitas dan tetap semangat menjalani hari. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Nanti akan ada ceramah secara live bersama Ustaz Suyono dengan judul Menjaga Pola Makan Halal dan Sehat. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu Surah Al-Mulk, Surah Al-Qiyamah, dan Surah Al-Muzammil. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya pada pagi hari ini pendengar? Semoga aktivitas di awal pekan ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati dipenuhi rasa syukur, tubuh diberikan kesehatan, dan setiap langkah yang kita jalani menjadi ladang kebaikan. Pagi ini kembali bersama saya Tasya dalam program Mutiara Pagi yang menemani Anda hingga 25 menit ke depan. Pendengar, memulai hari tentu tidak hanya dengan semangat bekerja, tetapi juga perlu diawali dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh bukan hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada kualitas ibadah, akhlak, bahkan keberkahan hidup kita. Islam mengajarkan agar umatnya mengonsumsi makanan yang halal sekaligus thayyib, yakni baik, bersih, sehat, dan membawa manfaat. Pagi ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga pola makan halal dan sehat. Seperti biasa, sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber kita pagi ini, Ustadz Dr. Suyono MAG, selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya di pagi hari ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami, Ustadz.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai menjaga pola makan halal dan sehat, ya Ustadz.
1: Iya, benar.
0: Baik, boleh langsung disampaikan secara langsung untuk materi ceramah pada pagi hari ini, Ustadz.
1: Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi surah li sadari wa yasir li amri wa haluluk datam li lisani yakuli. Yang saya hormati, saya doakan selalu kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Perusahaan Batam dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat tingkatkan iman, Islam, dan juga kesehatan sehingga kita dapat sama-sama berjumpa kembali bersama RRI Pro 1 Batam. Kedua, selawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah bersama RRI yang saya muliakan, pagi ini saya akan menyampaikan materi untuk kita bersama dengan judul menjaga pola makan yang halal dan juga sehat. Nah, jadi di berbagai ayat Al-Qur'an ya, bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Islam menganjurkan ya, bahkan memerintahkan kita ini manusia, bukan hanya orang mukmin, semua manusia itu ya, untuk apa? Untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib ya, atau barangkali sehat ya. Seperti misal dalam Al-Qur'an satu ayat Al-Qur'an saya kutip dalam kajian ini, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini satu ayat dari sekian banyak ayat. Yang artinya, wahai sekalian manusia, Ya, wahai manusia, ini khitobnya, panggilannya ini ditujukan kepada seluruh manusia. Ini bukan hanya orang-orang yang beriman. Seluruh manusia itu. Apa perintahnya? Kulu mimma fil ardi. Makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi ini, halalan thayyibah. Nah, yang halal dan thayyib, yang baik. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah engkau mengikuti jejak langkah syaitan, karena sesungguhnya innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ini satu ayat dari sekian banyak ayat yang bicara tentang makanan yang halal dan thayyib. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nah kemudian apa yang dimaksud dengan halal ini? Apa yang dimaksud dengan thayyib? Nah, ini sekedar untuk menjelaskan sebagai pengantar pada kajian ini. Jadi halal itu dari kata al-hil, ya, dari kata hil, ya, hil, ya. Hil itu terbebas. Terbebas dari ikatan-ikatan, terbebas dari larangan-larangan. Nah, lawan katanya hil itu adalah akdun. Akdun itu terikat. Ya, terikatlah kalau halalan ya hil ya terbebas dari larangan-larangan. Artinya ya kalau boleh saya ringkaskan begitu ya, halal itu berarti hil ya, hil itu ya artinya yang boleh dikonsumsi. Nah, boleh dikonsumsi. Nah, kemudian apa ini tidak ada larangan dari syariah, tidak ada larangan-larangan dari Quran, dari hadis, dan juga barangkali tidak ada hambatan-hambatan untuk kita konsumsi. Nah, kemudian thayyib. Nah, thayyib ya. Thayyib itu apa? Karena ini kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halal sudah kita jelaskan. Nah, thayyib. Ah, saya mengutip rincian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob dalam salah satu disertasinya, ya Allah yarham ya, mudah-mudahan Allah berikan maghfirah kepada beliau. Jadi beliau mengutip dari beberapa ulama, misalnya Ibnu Jarir Al-Tabari, kemudian Ibnu Katsir, kemudian Imam Asy-Syafi'i, bahkan Imam Malik, ya Imam Malik bin Anas. Nah, jadi yang namanya thayyib itu adalah yang suci, tidak najis, ya, suci, tidak najis, dan tidak dharar, tidak membahayakan. Nah, kemudian saudara-saudaraku sekalian, ya jadi thayyib di sini juga berarti bahwa thayyib ini adalah sebagaimana dikutip oleh Profesor Ali Mustafa Yaakob dalam karyanya itu, dengan mengutip dari pendapat para ulama, ya thayyib itu menjelaskan dari kehalalan itu sendiri. Jadi halalan thayyibah, ya, jadi thayyibah itu sebagai penguat daripada halal itu sendiri. Nah, ini banyak ragamnya. Jadi bagi para pengkaji makanan halal dan haram, boleh membaca buku beliau, ya, dari disertasi beliau yang sudah dijadikan terbitkan dari sebuah buku yang sangat bagus sekali untuk kita baca. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, pada prinsipnya, nah, ini lebih pengembangan lagi, ya, secara prinsip syariah itu, ya. Kenapa makanan, ya, saya kira ini bukan hanya makanan, ya, kalau kita kajian dalam kajian mengenai makanan dan minuman itu bukan hanya berhenti pada makanan minuman saja, tapi makanan, minuman, obat-obatan. Nah, obat-obatan kan juga dikonsumsi, dan juga kosmetika. Nah, kosmetika, jadi ini satu paket sebenarnya antara makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Ini sebenarnya kalau bicara makanan itu juga sama juga membicarakan tentang obat-obatan, bicara juga dengan kosmetika. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian dimurahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Apa yang membedakan? Apa kenapa makanan itu? Kenapa minuman itu? Kenapa obat-obatan? Kenapa kosmetika itu bisa halal atau bisa haram? Karena ada lima. Lima yang bisa menjadikan barang itu halal atau haram. Ya. Ya. Yang pertama itu kriterianya untuk menentukannya adalah thayyib dan khabith. Thayyib dan khabith. Ya, ini karena baik dan buruk. Kalau baik berarti halal, kalau khabith buruk berarti haram. Nah, itu. Ya, tentunya yang menentukan thayyib dan khabith itu tentunya di situ ada nas Al-Qur'an dan hadis. Nas Al-Qur'an dan hadis dan juga para ahli yang memang membidangi ini, makanan, minuman, obat-obatan dan juga kosmetika. Itu punya peran di situ. Jadi perpaduan antara ini kalau saya simpulkan dari uraian daripada Profesor Ali Mustofa Yaakob ya. Jadi baik itu baik buruk, thayyib dan khabits dari sisi nas Al-Qur'an hadis, agama yang menentukan dan juga para ahli di bidang makanan, di bidang gizi, di bidang mana dan sebagainya. Itu thayyib dan khabits. Nah, kemudian ukurannya lagi adalah dharar, berbahaya. Ya, berbahaya. Ya, berbahaya. Kalau berbahaya berarti haram. Nah, gitu. Kalau tidak berbahaya berarti halal. Nah, gitu. Nah, tentunya ini bukan berdiri sendiri ya, tetapi lima hal nanti berkaitan satu dengan yang lain. Jadi kriteria yang pertama thayyib dan khabits, baik dan buruk. Ukurannya apa? Yang mengatakan baik dan buruk siapa? Ya Quran hadis, ya nas-nas agama. Bisa juga dilengkapi oleh para ahli. Ya, para ahli yang di bidang makanan, minuman, dan kosmetika. Yang kemudian yang kedua menjadi tolok ukur makanan, minuman, ya, dan juga kosmetika, dan juga obat-obatan itu halal. Tidak, itu ada dari sisi dharar atau tidak. Dharar itu berbahaya. Nah, berbahaya. Mengkonsumsi obat yang berbahaya. Nah, itu berarti... Nah, jadi kalau dharar berbahaya, membahayakan tubuh kita, berarti dia haram. Nah, kalau tidak berarti halal. Tentunya tidak berdiri sendiri ya, masih ada aspek yang lain. Kemudian yang ketiga, kenapa makanan itu, minuman itu, obat-obatan itu, ataupun kosmetika itu halal atau haram? Indikatornya adalah, kriterianya, mi'yarnya, dalam bahasa Arabnya begitu, mi'yarnya adalah najasah, najis. Kalau najis berarti dia haram. Ya, haram itu. Ya. Nah, satu yang haram, haram itu jelas. Najis itu berarti haram, nggak boleh dikonsumsi. Walaupun dia untuk obat. Makanya misalnya air kencing ya. Air kencing itu kan najis. Berarti dia haram untuk obat. Maka kalau ada orang yang mengatakan ya kalau pusing-pusing ya pakai air kencing diperes dan sebagainya kemudian ditempel di leher sembuh, nah, itu walaupun sembuh tapi itu sesuatu yang najis, najasah. Ini mi'yar atau kriteria halal dan haramnya baik itu makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika itu adalah najasah. Kalau najis berarti dia haram, kalau tak najis dia halal. Tentunya ini tidak bersendiri-sendiri ya, tidak bersendiri, ada aspek yang empat yang lain. Nah, kemudian ya, mi'yarnya lagi, kriteria halal dan haram lagi adalah setelah najasa adalah iskar. Apa itu? Memabukkan. Nah, itu. Kenapa makanan itu haram? Kenapa minuman itu haram? Kenapa itu obat itu haram? Kenapa kosmetik haram? Karena dia iskar, memabukkan. Nah, itu. Karena iskar. Nah, dan yang terakhir, ya, kriteria halal dan haram dalam makanan adalah juz'ul jismi al-bashari. Apa itu? Jadi dalam bahasa fikihnya juz'ul jismi al-bashari. Juz'ul jismi al-bashari. Ya, ini bagian dari anggota tubuh. Anggota tubuh. Ya. Jadi itu haram dikonsumsi. Baik itu makanan, minuman, ataupun obat-obatan dan kosmetika. Ya kan, Ada juga itu kan, misalkan ini. Jadi bagian tubuh manusia ini semuanya haram untuk dikonsumsi, untuk jadikan obat, untuk kosmetika, untuk jadikan makanan, dan juga tidak boleh karena ini bagian daripada irisan tubuh manusia. Karena apa? Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan bani Adam. Manusia itu dimuliakan, enggak boleh untuk dikonsumsi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi contohnya orang yang nyimpen usus bayi, pusat. Nah, kemudian disimpan. Kalau anaknya nanti panas, demam, nanti dimasukkan ke dalam air, kemudian diminumkan, sembuh. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Itu adalah bagian tubuh manusia. Itu termasuk tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan untuk dikonsumsi. Bahkan termasuk jadi obat. Atau begitu juga kalau kita lihat kajian daripada disertasinya Profesor Ali Mustafa Yaqub, banyak sekali ya jenis-jenis adonan, ada jenisnya banyak itu, siapa mengkaji silahkan. Adonan-adonan roti yang dibuat dari ari-ari manusia itu kan nggak boleh. Itu banyak itu. Adonan yang dibuat, obat-obatan yang dibuat dari bagian rambut manusia, ya, bagian rambut manusia untuk bikin roti nambah gurih atau apa, itu banyak jenis-jenis ya obat-obat yang memang dibuat dari, diambil dari tubuh manusia, dari kuku manusia, dari rambut manusia, dari ari-ari, dari usus dan sebagainya. Nah, itu haram. Nah, jadi ada 5 kriteria yang itu jadikan tolak ukur untuk itu haram atau haram. Dan secara rinci Al-Qur'an hadis itu memberikan contoh-contoh di dalam Al-Qur'an yang diharamkan, misalnya hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhila li ghairillahi bih, dan seterusnya. Contoh babi diharamkan. Siapa yang mengharamkan? Bangkai alaikumul maitatu wa damu, ya, dan darah, wa lahmul khinzir, daging babi, ya. Dan segala yang dipersembahkan untuk berhala, dan masih banyak yang lain. Jadi saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita, itu kita bicara globalnya seperti itu. Jadi saya kira itu Mbak Tasha, pengantar dari saya berkaitan dengan ya ini pokok-pokoknya kriteria halal dan haram, baik makanan, obat-obatan, minuman, dan juga kosmetika. Saya kira itu. Silakan untuk kita perbincang kembali.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk materi pada pagi hari ini. Izin bertanya ya Ustadz.
1: Ya.
0: Bagaimana dampaknya jika seseorang terbiasa mengonsumsi makanan yang tidak sehat atau bahkan tidak jelas kehalalannya terhadap kehidupan spiritual maupun ibadahnya?
1: Ya, jadi tentunya di dalam Islam itu kenapa? Jadi kita bicara prinsip umum, kenapa yang haram itu jangan dikonsumsi? Kenapa? Karena memang barang-barang yang haram, ya ini jadi kita menukil dari berbagai pandangan para ulama, ya, referensi-referensi, ya, termasuk saya lihat dalam kajian halal dan haram di yang dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah, ya, ini oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang membahas untuk itu. Ya, jadi halal ataupun haram, ya, itu kenapa halal itu diperintahkan, itu dari dua sisi. Halal dari zatnya itu sendiri, artinya secara nas tidak ada larangan-larangan dalam Quran dan hadis, tetapi juga halal dari sisi mencarinya. Dari sisi mencari makanan itu, harus makanan dicari dari yang dengan cara yang baik dan benar, tidak korupsi, ya, tidak menipu, tidak riba. Jadi ada dua aspek ini. Kalau bicara halal berarti dua. Itu halal dari aspek zatnya, makanan itu sendiri, berarti tidak disebutkan dalam Al-Quran hadis, ya, keharamannya. Dan kedua, itu halal dari sisi mencari. Jadi dua aspek juga dalam keharaman. Haram dari aspek zatnya ataupun haram dari aspek mencarinya. Nah, dampaknya apa? Karena memang kalau sudah diperintahkan agama, berarti kalau Bapak Ibu sekalian, barang-barang yang haram dikonsumsi ternyata itu di situ menumpuk, ya, bertambah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya banyak efeknya, ya. Misalkan beberapa riwayat misalnya dikatakan, ya, orang banyak makanan yang haram, ya, doanya tertutup, ya, oleh dosanya. Doanya tertutup oleh dosanya, kan begitu, sebagai contoh. Jadi ada dua aspek keharaman atau kehalalan. Pertama, zatnya sendiri. Yang kedua, cara memperoleh bagaimana. Ini yang perlu kita perhatikan. Dampaknya banyak. Ya pasti, ya, kita bicara dampak ukrawinya. Nah, kita akan bicara dampak ukrawinya, ya. Tentunya yang haram dikonsumsi, ya, itu akan menggiring seseorang kepada api neraka. Misalkan kan dalam kisah Isra Mi'raj, ya, orang yang suka minuman keras itu digambarkan dengan gambaran-gambaran yang itu sangat sangat menakutkan, ya, orang yang berzina apa yang sebagainya, ya, orang yang mengonsumsi minuman keras kemudian makan riba, ya kan, itu digambarkan makanan riba itu sendiri perutnya besar untuk jalan kaki. Ini jadi halal di sini atau haram di sini ada dua. Jadi antara dia yang cara mencarinya, kemudian zatnya itu sendiri, dan dampaknya tentunya banyak sekali. Karena sudah diperintahkan Al-Qur'an kok dilanggar, berarti efeknya tentunya ukrawinya adalah kita masuk neraka. Dan aspek duniawinya di dunia, bahwasanya sekat-sekat dosa itulah yang akan menutup kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita tertutup oleh dosa kita. Saya kira itu secara singkat dampak negatif daripada mengkonsumsi makanan, minuman, ataupun obat-obatan, kosmetika yang diharamkan. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih untuk penjelasan dari pertanyaan ini, Ustadz. Mungkin segitu dulu untuk diskusi pada pagi hari ini, ya, Ustadz.
1: Ya.
0: Tidak terasa pendengar, kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita, Ustadz Dr. Suyono MAG, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pencerahan pada pagi hari ini. Semoga setiap ilmu yang telah disampaikan menjadi amal jariah dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Amin.
0: Terima kasih, Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Yuk. Baik, Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Batam yang sudah menyimak dan mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya, pamit undur diri dalam program Mutiara Pagi hari ini. Sesaat lagi pendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Setelah kita datakan, makanya kita himbau yang mau ngambil-ngambil. Ya, tentunya.
2: Dia menghabiskan kita. Kita tetap menghormati
0: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan satu berita. Barang bukti motor curian tak diambil pemilik selama 21 tahun. Jurnalis perempuan perlu mendapatkan perlindungan saat peliputan beresiko.

0: berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, lebih dari 2 dekade, ratusan kendaraan barang bukti hasil kejahatan curanmor masih menumpuk di Polresta Barelang. Polisi menghimbau masyarakat mengambil barang bukti tersebut. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
1: Ratusan kendaraan barang bukti perkara tindak pidana motor curian masih tersimpan di gudang Polresta Barelang. Sebagian kendaraan bahkan telah berada di lokasi penyimpanan sejak tahun 2005 karena belum diambil oleh pemiliknya. Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Avidia Arif Fibowo mengatakan, hingga saat ini terdapat 317 kendaraan yang didata sebagai barang bukti, namun baru sekitar 27 unit yang diambil pemiliknya setelah kepolisian membuka kesempatan pengambilan dengan melengkapi dokumen kepemilikan. Kendaraan-kendaraan itu belum dapat langsung dilelang maupun dimusnahkan karena harus melalui tahapan administrasi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
2: Setelah kita datakan, makanya kita himbau yang mau ngambil-ngambil. Ya, tentunya sebelum kita lakukan lelang, otomatis kan harus kita hapuskan dulu. Kita harus berkoordinasi dengan Bapenda, kan itu kan ada nomornya semua, nopolnya sekian-sekian, nah itu harus kita hapuskan dulu. Nah, setelah kita hapuskan baru nanti kita lelang. Makanya kita upaya dulu untuk yang mau ngambil silahkan diambil dulu gitu loh.
1: Kasat Lantas melanjutkan, penghapusan data registrasi kendaraan menjadi syarat sebelum kendaraan dapat diproses lebih lanjut. Setiap kendaraan memiliki nomor polisi yang harus dihapus dari sistem administrasi negara, sehingga membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait. Polresta Barelang menghimbau masyarakat merasa memiliki kendaraan yang masih menjadi barang bukti agar segera menghubungi kepolisian dan melengkapi dokumen kepemilikan yang sah. Langkah itu dilakukan agar kendaraan dapat dikembalikan ke pemiliknya sebelum polisi menempuh mekanisme administrasi legal terhadap kendaraan yang tidak diambil. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Mendengar, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap himbauan polisi atas barang bukti yang usianya sudah 21 tahun tersebut? Berikut petikannya.
3: Nama saya Imron, tinggal di Bengkong Sadai. Menurut saya ini langkah yang bagus. Daripada barang bukti terus menumpuk di gudang, lebih baik dikembalikan kepada pemilik yang sah. Yang penting masyarakat diberi informasi yang jelas soal syarat dan prosedurnya, supaya proses pengambilannya mudah dan tidak berbelit-belit.
4: Saya Mel di Tanjung Uma. Menurut saya kebijakan ini terlambat. Kalau barang sudah belasan atau puluhan tahun disimpan, banyak pemiliknya mungkin sudah pindah, meninggal, atau kehilangan bukti kepemilikan. Akhirnya bisa saja barang itu tetap tidak diambil. Seharusnya dari dulu ada mekanisme yang lebih cepat.
5: Nama saya Amru. Saya melihat ini sebagai upaya yang positif, tapi keberhasilannya tergantung pelaksanaannya. Kalau memang masyarakat diminta membawa dokumen kepemilikan, ya itu wajar untuk memastikan barang kembali ke orang yang tepat. Tinggal bagaimana solusinya agar semua yang merasa memiliki bisa mengetahui informasi ini.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita selanjutnya pendengar, Kesbangpol Batam wajibkan ormas lapor melalui Silelapormas. Pendataan dilakukan secara digital melalui Silelapormas. Laporan Sarah Melina.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Batam meminta seluruh organisasi masyarakat atau ormas yang beroperasi di wilayah Batam untuk melaporkan keberadaan organisasinya melalui sistem informasi pelaporan organisasi kemasyarakatan atau Silelapormas. Langkah ini dilakukan untuk memperbaharui basis data ormas sekaligus mempermudah proses pembinaan dan koordinasi antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam, Ria Mamanurung mengatakan, setiap ormas diwajibkan melalui pelaporan ini dengan terlebih dahulu membuat akun dan melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan.
6: Ini yang rumah besar kita telah menghormati maka ada asal ini dia hilangnya. Kita mau harus tetap dalam pengawasan dan pembinaan badan kesatuan bangsa dan politik. Agar apa? Agar Batam ini benar-benar kita jaga bersama. Jangan ada lagi kalau saya orang Medan.
1: Setelah registrasi dilakukan, pengurus ormas dapat mengajukan permohonan pelaporan yang kemudian diverifikasi oleh Badan Kesbangpol Batam sebelum disetujui. Melalui sistem ini, pendataan organisasi diharapkan menjadi lebih tertib, transparan, dan terdokumentasi secara digital. Data yang diperoleh juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan. Kesbangpol menyediakan dua jalur pelayanan bagi pengurus ormas. Pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui laman silelapormas.batam.go.id atau secara langsung dengan mendatangi kantor Badan Kesbangpol Kota Batam di kawasan Batam Center pada hari dan jam kerja. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, aktivis kemanusiaan mendorong keselamatan jurnalis, terutama perempuan, perlu menjadi prioritas dalam setiap penugasan peliputan. Laporan Sarah Melina.
1: Keselamatan jurnalis, terutama perempuan, perlu menjadi prioritas dalam setiap penugasan peliputan, terlebih pada liputan yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Aktivis kemanusiaan Romo Pascal mengatakan, perusahaan media memiliki tanggung jawab melakukan penilaian resiko sebelum menugaskan jurnalis. Selain itu, wartawan juga perlu dibekali pelatihan keselamatan, perlengkapan yang memadai, serta prosedur darurat yang jelas, karena mereka menghadapi resiko gender, mulai dari intimidasi hingga pelecehan. Meskipun demikian, Romo Pascal menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan ruang gerak jurnalis perempuan atau anggapan bahwa mereka tidak mampu meliput isu-isu berisiko.
7: Perlu memang rasanya menempatkan jurnalis perempuan itu di zona yang aman ya, dalam tanda petik ya. Tapi ini bukan berarti bahwa kita ingin membatasi ruang gerak mereka atau mungkin atau bukan berarti juga bahwa kita menganggap mereka tidak mampu meliput isu-isu yang berisiko. Tapi yang lebih penting adalah memastikan setiap peliputan itu, terutama peliputan-peliputan berisiko, itu dilakukan dengan sistem pengamanan yang baik.
1: Romo melanjutkan, sistem yang dapat dilakukan berupa peliputan secara berkelompok, pendampingan bila diperlukan, kemudian komunikasi yang terjaga selama penugasan hingga tersedianya dukungan hukum bagi wartawan yang mengalami intimidasi atau kekerasan. Setiap kegiatan yang menghalangi kerja jurnalistik harus diproses sesuai hukum agar kebebasan pers dan keselamatan jurnalis tetap terlindungi. Romo Pascal menyampaikan apresiasi kepada jurnalis perempuan yang tetap menjalankan tugas di wilayah dengan tingkat risiko tinggi. Romo berharap para jurnalis tetap terlindungi dan terus berani menyampaikan informasi yang akurat bagi masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, pesatnya pertumbuhan data center di Malaysia sempat menjadi sorotan dunia. Malaysia digadang-gadang sebagai hub data center baru di Asia Tenggara menggantikan posisi Singapura. Setelah beberapa tahun menikmati aliran investasi asing yang datang bertubi-tubi, Malaysia akhirnya menghadapi krisis baru. Negara tetangga RI tersebut menghadapi protes besar-besaran terkait kompleks data center di ujung selatan Johor. Situasi ini menempatkan kawasan Asia yang sedang berkembang pada posisi yang kurang lebih sama dengan industri data center di negara maju seperti Irlandia, Belanda, dan Singapura. Beberapa tahun lalu saat pertumbuhan industri yang sangat pesat mulai memicu kekhawatiran mengenai perebutan sumber daya air dan listrik dengan sektor rumah tangga serta pertanian, negara-negara tersebut juga menghadapi dilema serupa. Kehidupan proyek-proyek data center baru di Johor wajib menunjukkan sumber pasokan listrik mereka dengan energi terbarukan yang kian menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan persetujuan. Akhir tahun lalu, pemerintah negara bagian tersebut mengumumkan larangan menyeluruh terhadap dua kategori data center yang sangat boros air. Masing-masing adalah data center yang membutuhkan hingga 50 juta liter air per hari, setara dengan kapasitas 20 kolam renang ukuran Olimpiade. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
1: Sirkuit Sepang, Malaysia akan kembali menjadi tuan rumah Formula One 2026. Trek legendaris itu didaulat menjadi pengganti sirkuit internasional Bahrain. Lewat pengumuman di situs resmi F1 pada minggu kemarin, Malaysia ditetapkan sebagai sirkuit untuk GP Bahrain yang digelar pada 4 Oktober mendatang. Tersalib di antara dua balapan jalan raya, GP Azerbaijan pada 26 September dan GP Singapura pada tanggal 11 Oktober. Dengan kembalinya GP Bahrain, maka ada 23 balapan yang harus dijalani pembalap musim ini. Dengan 11 di antaranya sudah tuntas, seri lain yang belum digelar juga tak mengalami perubahan jadwal. GP Bahrain awalnya dijadwalkan pada 12 April lalu, namun dibatalkan karena alasan keamanan menyusul perang antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. GP Arab Saudi yang hendak digelar sepekan berselang pun turut menjadi korban. Sepang pernah menggelar F1 GP Malaysia pada periode 1997 hingga 2017. Max Verstappen pun menjadi pemenang terakhir di sirkuit ini. Nama besar seperti Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, hingga Fernando Alonso juga pernah menang di sana. Sirkuit ini juga menjadi tuan rumah MotoGP sejak 1999 hingga sekarang, dengan pengecualian pada 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Piala Presiden 2026 resmi digelar. Ajang ini diharapkan bisa terus membuat sepak bola Indonesia naik kelas dari tahun ke tahun. Piala Presiden 2026 resmi bergulir sejak Sabtu kemarin. Turnamen pramusim ini datang dengan tujuan memoles citra sepak bola Indonesia di mata internasional. Bukan semata-mata karena ajang pramusim biasa, event ini dibuat meningkat dari banyak aspek dari tahun ke tahun. Mulai dari peserta, hadiah hingga dampak yang dirasakan bagi insan sepak bola dan khususnya masyarakat Indonesia. Piala Presiden 2026 diikuti 8 tim dari sebelumnya hanya 6 peserta. Mereka yang ikut kali ini adalah Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Arema FC, PSMS Medan, dan 3 klub asing, yakni Port Visi Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM dari Malaysia. 3 klub asing itu bukan semata diundang sebagai penyemarak Piala Presiden 2026, mereka bakal jadi ajang eksperimen. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, ini mengukur kemampuan tim-tim Indonesia. Seperti Port FC yang musim lalu menjadi runner-up di Liga Thailand atau Tampines Rovers yang juga finish kedua di Liga Singapura. Mereka akan diadu dengan raksasa Indonesia seperti Persib, juara Super League, Persija, tim peringkat 3 dan Persebaya finish keempat musim lalu. Sementara Persija, Persebaya, dan PSMS juga mendapatkan kesempatan luar biasa untuk mengetes kekuatan mereka dengan melawan Port FC yang berlaga di Liga Champions Asia Elite 2026 and 2027. Demikian informasi olahraga, saya Sarah Megi.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Barang bukti motor curian tak diambil pemilik selama 21 tahun. Jurnalis perempuan perlu mendapatkan perlindungan saat peliputan beresiko. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Tafira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan info lalu lintas dan akan terhubung dengan Bribtu Syarina yang akan menyampaikan live report dari lokasi Simpang KDA Luar.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara. Fokus

0: 101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah disampaikan pendengar, kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi Simpang Gadek Aluar. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bribtu Sherina di lapangan yang akan menyampaikan laporan secara langsung. Selamat pagi, Bribtu Sherina.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Bagaimana kabar Bribtu Sherina dan tim di lapangan pada pagi hari ini?
1: Baik, kami dan tim dalam keadaan alhamdulillah baik walafiat Kak.
0: Baik. Boleh silakan disampaikan secara langsung untuk arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi Simpang Gadek Aluar.
1: Baik, selamat pagi sahabat radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Senin, tanggal 27 Juli tahun 2026, sekira pukul 06.33 waktu Indonesia Barat. Situasi arus lalu lintas terkini di Simpang KDA Luar, kita laporkan secara keseluruhan, terpantau sudah mulai ramai, lancar baik dari arah Simpang K Square menuju arah Bundaran Kabil, begitu juga sebaliknya. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Simpang KDA Dalam menuju Simpang K Square maupun Bundaran Kabil masih terlihat relatif lancar. Namun kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas, mengingat kepadatan arus lalu lintas sudah mulai meningkat dan didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun bus pekerja pada pagi hari ini. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini langsung dari Simpang KDA Luar. Salam presisi, kembali ke studio.
0: Baik, Bribtu Sherina. Ini dari arah mana saja yang terpantau mengalami kepadatan dan jalur mana saja yang masih relatif lancar?
1: Baik, kami informasikan secara langsung terpantau dari pantauan kami untuk kendaraan mulai didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun pekerja bus pekerja dari arah Simpang K Square menuju arah Bundaran Kabil dan dari arah Simpang KDA Luar. Maaf, dari KDA Dalam menuju arah Simpang K Square, Kak.
0: Baik. Apakah terdapat hambatan di lapangan seperti kecelakaan, kendaraan mogok, atau aktivitas lain yang mempengaruhi kelancaran lalu lintas pada pagi hari ini?
1: Baik, dari pantauan kami, untuk pada pagi hari ini terpantau aman, tidak ada kendala dari para pengendara maupun dari hal-hal yang lain, Kak.
0: Baik, kalau dari Bribtu Sherina dan tim di lapangan, bagaimana upaya pengaturan lalu lintas yang dilakukan di pagi hari ini?
1: Baik, kami juga melakukan pengaturan dengan berdiri di pinggir untuk mengatur arus lalu lintas agar lancar, Kak.
0: Baik, terakhir Bribtu Sherina, bisa disampaikan himbauan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi. Demikian dari Bribtu Sherina melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribtu Sherina untuk laporan langsung arus lalu lintas di lokasi Simpang Gadek Aluar pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat selalu. Ini tadi pendengar laporan arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi Simpang Gadek Aluar. Selalu utamakan keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas, serta menjaga ketertiban bersama.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
1: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
2: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
4: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi